0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebar.
1: Baiklah, kejap. Sebentar, kita ada pemanggil sebentar. Dia nak sembang lah ni. Okey, kejap. Jom, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum. Allah. Wow, dia dah letak kot. Saya lambat angkat dia. Dia dah call tadi. Baiklah. Baik, tadi untuk POV weekend kita, kita dah buka topik. Kalau hujung minggu ni tak perlu fikir tentang duit, apa perkara pertama yang anda nak buat atau lakukan? Jadi Hakim. Hakim daripada KL kata, saya nak bercuti ke Jepun tengok musim bunga. Asyik tengok dalam TV je. Alamak. Tapi kalau nak pergi Jepun tu payah sangat. Ni nak cerita hujung minggu ni. Kalau nak pergi Jepun tu payah sangat, pergi je Lake Garden. Bawa Vespa, bawa makcik kau tu. Kan? Okay, Noraini, saya nak buat kenduri kesyukuran dan jemput semua saudara mara. Bestnya, lama dah rumah saya tak buat kenduri lah. Betul lah kan. Hari ni ada tak wali matul urus? Jika ada wali matul urus, jangan sampai terlupa . Pergi tengok balik WhatsApp kan. Pasal sekarang yelah, kita faham. Mak saya pun pernah marah tau. Zaman sekarang dah tak nak ada kad tau. Hantar kat WhatsApp je. Memang kita lupalah. Bising orang tua tu lah. Okay. Baik, Izham daripada Sungai Besar. Saya nak berhenti kerja sebulan dan luangkan masa dengan anak-anak. Wah, Izham, saya faham. Dulu saya pun ada mentaliti macam tu. Tapi saya fikir-fikir, yelah kalau kita berhenti kerja memang mengarut lah kan. Kalau nak ambil cuti sebulan pun, cuti sebulan tanpa gaji pun tak jadi hal juga tu. Tapi Izham, sekarang, untuk masa sekarang, walaupun bekerja, pastikan balik tak payah lepak mamak, tak payah lepak dengan member. Lepak dengan member nanti-nanti je. Kat office, time lunch hour boleh je jumpa member tu. Kan? Ini kau balik office pun kau nak nyinggah ngetih kat mamak, memanglah payah nak luang masa dengan anak. Kena usahakan perkara-perkara tu. Benda macam tu kena usahakan. Okey? Ayah-ayah, abah-abah kena ingat benda tu. Saya pun dah insap dah sekarang. Okey. Baiklah. Ni untuk orang Negeri Sembilan, ada rakan kita di TikTok, dia akan pergi ke Negeri Sembilan daripada Melaka untuk membantu rakannya berkempen, rakannya menjadi calon di mana saya tak pasti tadi. Tapi saya nak ucapkan orang Negeri Sembilan kan, enjoy the moment lah. Sekarang momen tengah pilihan raya kecil tu kan, pilihan raya negeri tu, jadi enjoy lah. Okay, pastikan jangan sampai kerana politik kita bergaduh, kita renggang ukhuwah kita sesama Muslim dan sesama rakyat Malaysia, baik Melayu, India, Cina kan. Pastikan kita menjaga tata susila kita, kerana dalam rukun negara kita memang kan, kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita kena jaga adab kita. Jom kita terus berhibur. Diary YB, Dato' Andy Lala, Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Awit Muda. Pesanan iklan ini daripada saya, Chumbi. Sayang, I love you.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Wake Up. Masih dalam POV Weekend. Okey, kita anda boleh kongsikan pendapat anda ataupun apa saja di WhatsApp kita di 019-330-4425. Kalau nak telefon pun, nak sembang-sembang dengan saya pun boleh. Macam tadi, di 0322873203 ataupun 0322873204. Okey, Siti, orang Alok Star. Siti, saya nak bawa seluruh keluarga melancong naik kapal persiaran. Bestnya kau, Siti. Kan, best. Kalau dapat buat tu best tu, sangat best. Lagi kita ada Razi dari orang Ipoh. Terima kasih orang Ipoh mendengarkan Selangor FM. Saya nak beli tanah dan bina rumah kampung yang ada dusun buah-buahan. Wow. Semua yang korang yang anda impikan ni, semua ni saya pun nak lah, kan. Baik, Lina daripada Ceras. Saya nak sambung belajar sampai dapat ijazah. Itu cita-cita yang tertangguh. Yes, saya suka semangat ni. Cita-cita yang tertangguh. Dia bukan cita-cita yang tak tercapai. Cita-cita yang tertangguh. Dia adalah urusan yang lebih dia perlu dulukan, kan? Jadi kita doakan juga Liana, Razi, Siti, impian mereka, semoga impian mereka tercapai akhirnya nanti, tahu. Okey, baiklah, jom kita dengarkan daripada Azlan and the Typewriter. Jeritan Batinku, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Okey, anda masih lagi bersama saya, Dijat. Dengar promo tadi, uji bakat Zon Tengah Bintang P Ramli. Kami bekerjasama dengan KLFM dan Selangor FM. Kami bukan mencari klon P Ramli, okey? Bukan mencari klon P Ramli, tapi kami mencari penyanyi yang boleh menyampaikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P Ramli dengan baik, penghayatan yang bagus, sebutan yang bagus. Itu yang paling penting sekali. Kami bukan mencari klon tau. Jadi, tapi kalau awak, kalau anda suka memang muka style macam P Ramli pun okey, itu salah satu bonus lah kan. Mungkin juri boleh beri apa, markah lebih sikit situ. Okey, baiklah. Jadi kita sambung tentang BBBkan kita. Lah Hafiz, saya nak beli van dan pusing satu Malaysia cari makanan viral. Wah. Tapi bukan cerita makannya tau. Yang penting dapat berjalan lah kan. Dapat berjalan, tengok negeri orang kan. Best tu. Ni pun memang impian saya dengan wife saya tau. Nanti anak dah okey sekarang. Anak dah masuk EU ke whatever kan. Kalau mereka dah pandai berkari nanti, kita naik, kita ada van satu biji kan. Kita round satu Malaya kan. Tu memang impian kita orang tu. Jadi, itu best. Hafiz pun best. Okey, Zura daripada Putrajaya. Apa khabar orang Putrajaya? Saya nak tubuhkan tabung kebajikan untuk bantu ibu tunggal dan anak yatim. Zura, mulianya hati awak, Zura. Bukan satu perkara yang mudah, tapi boleh dicapai dengan usaha. Saya sangat percaya dengan awak, Zura. Bila ada seseorang yang impian dia begini, saya sangat percaya orangnya sangat committed dengan tujuan yang dia nak lakukan. Baiklah, jom kita dengarkan daripada P. Radi, Ciara. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen yang on point dan lebih tinggi.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Baiklah, okay, jadi POV weekend ni dah selesai lah. Jadi nampaknya bila ditanya apa yang nak dibuat kalau tak perlu fikir soal duit, ramai yang bukan terus fikir tentang kemewahan. Kebanyakan pendengar pilih nak luangkan masa dengan keluarga, bahagiakan ibu bapa, bercuti, membantu orang lain dan mengejar impian yang tertangguh. Ini menunjukkan sebenarnya kebahagiaan bukan semata-mata tentang memiliki lebih banyak harta, tetapi tentang mempunyai masa, kesihatan dan peluang untuk bersama orang yang kita sayang. Semoga hujung minggu ini, walaupun tak semua impian dapat kita capai hari ini, sekurang-kurangnya kita masih ada masa untuk menghargai insan di sekeliling. Selamat berhujung minggu. Semoga segala impian kita dipermudahkan satu demi satu. Okey, baiklah. Ni kita alhamdulillah kita beruntung juga bila kita di Selangor ini, kita banyak tempat-tempat menarik yang tak perlu keluar modal pun. Maksudnya tak adalah, tak perlulah nak kena bayar duit tiket apa semua. Contoh macam Taman Eco Rimba Kancing Waterfall. Cantik tau. Air terjun dia cantik. Kalau yang belum sampai, cepat-cepat pergi. Jadi frame, kalau frame ni pun best juga. Frame ni kat sana dia macam-macam aktiviti, aktiviti pengurusan hutan Malaysia. Dia terdapat beberapa flora dan fauna, air terjun, skywalk, tapak perkhemahan dan banyak lagi. Best tau frame ni, memang sangat best. Lagi kita ada apa lagi? Sanctuary ikan Sungai Ciling. Ini pun best juga ni. Ini saya tak nak sampai, maybe anda boleh pergi. Percuma je tau. Melihat air terjun, tempat pelindungan ikan. Jadi anak dapat manfaat, manfaat dia anak dapat ilmu baru lah. Yang kita pun pasal ikan-ikan ni pun kita bukan henti sangat. Kita tahu makan ikan goreng, tahulah. Ikan tiga rasa kita tahulah kan. Tapi macam mana tempat pelindungan ikan tu dibina tu semua, kita tak tahu macam mana kan. Taman Persahabatan Selangor Jepun. Ini kalau hari gaduh ni, kalau nak rasa macam nak ada vibe-vibe Jepun ni, boleh pergi ke sini. Taman ala Jepun yang boleh anda lawati di Selangor walaupun tidak begitu besar. Taman ini sesuai untuk hanya berjalan-jalan dan menyegarkan. Salah satu tarikan utama taman ini ialah bahagian Taman Jepun. Lengkap dengan elemen tradisional seperti tanglung batu, jambatan kayu dan pokok bonsai yang dipangkas dengan teliti. Anda juga boleh mengambil beberapa gambar kerana tempat ini sangat estetik. Taman ini dibuka setiap hari kecuali Ahad, mulai daripada 10 pagi 6.30 petang. Bolehlah daripada tak ada buat apa-apa kan, di Shah Alam tu. Baik, kita ada apa lagi? Taman Rekreasi Paya Bakau. Ni kalau Taman Rekreasi Paya Bakau ni, kalau nak tengok burung-burung cantik, ada monyet-monyet kan, boleh pergi tengok kat sana. Kat sini best. Okey, Elmina Valley Park. Elmina Valley Park ni pun best juga, tak perlu bayar kan, percuma. Pantai Murid, biasalah kita Selangor memang terkenal Pantai Murid. Jadi jom kita jalan-jalan bersama keluarga. Jom jam 9, utama jam 9, Bilik Berita RTM Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor.
4: RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
1: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya. Banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Fatah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Hidup nikmat untuk bahagia, hidup anda akan bersama Hot Toys dan lebih energetik dengan sesuatu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM pilihan tepat.
4: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
5: Boleh tolong tak?

0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sila ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Muzik tanpa henti.
3: Muzik tanpa henti. Aha, sekarang jam menunjukkan 9.19 minit. Jadi dengan muzik tanpa henti ni, kita layankan seleksi-seleksi lagu di jam ini. Okey, sebelum kita akan dengarkan berita dari Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Jom saya dengarkan, saya buka muzik tanpa henti dengan lagu Bunga Syurgawi, permintaan Kak G Harun dari TikTok Selangor FM, dari Siti Khadijah. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Muzik tanpa henti.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya sekarang. Jam 9 nanti kita akan dengarkan Buletin Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: 金葫芦花里。
1: Antara tumpuan hari ini, Menteri Besar arah benteras warga asing ceroboh tanah kerajaan berniaga secara haram. Super El Nino tidak jejas sektor pertanian Selangor, paras empangan melebihi 85%. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari, Assalamualaikum dan Salam Malaysia, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengarahkan tindakan membenteras kegiatan warga asing yang mencerobohi tanah milik kerajaan serta menjalankan aktiviti perniagaan secara tidak sah di Selangor dipergiatkan. Arahan itu dikeluarkan ketika beliau memperkongsikan mesyuarat jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Selangor bersama agensi berkaitan bagi membincangkan isu keselamatan dan ketenteraman awam yang memerlukan tindakan bersepadu. Fenomena Super El Nino belum memberi kesan terhadap sektor pertanian di negeri ini. Susulan bekalan air di negeri ini masih mencukupi. Dato' Insinyur Izzah Mahsyum juga berkata, kerajaan negeri sentiasa memantau keadaan cuaca, paras sungai serta bekalan air bagi memastikan aktiviti pertanian dapat diteruskan terhadap gangguan-gangguan besar. Beliau juga berkata buah-buahan di Selangor masih lagi berada pada tahap yang memuaskan, manakala hasil tanaman padi juga masih belum menunjukkan penurunan yang membimbangkan walaupun berdepan cuaca panas. Bagaimanapun, beliau juga berkata kenaikan harga hasil pertanian hanya dijangka berlaku sekiranya cuaca ekstrim berpanjangan, menyebabkan pengeluaran merosot sekaligus mengurangkan bekalan di pasaran. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mengambil serius insiden pergaduhan yang membabitkan sekumpulan murid yang tular di media sosial baru-baru ini. JPN Selangor juga memaklumkan kes itu kini dalam siasatan polis dan pihaknya memberi kerjasama sepenuhnya bagi memberi dan juga membantu proses untuk siasatan. JPN Selangor juga tidak akan mengkompromi terhadap sebarang salah laku atau keganasan yang melibatkan warga pendidiknya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan. JPN Selangor juga turut memaklumkan intervensi pembimbingan dan kaunseling telah pun dilaksanakan terhadap murid yang terlibat. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Projek pembangunan semula Pasar Borong Selangor dijangka bermula awal tahun depan selepas isu berkaitan kontraktor yang dilantik sebelum ini diselesaikan. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izzah Mahsyum juga berkata, proses reka bentuk serta pelaksanaan projek kini berada pada peringkat akhir sebelum kerja pembinaan dimulakan. Beliau juga menjelaskan perancangan membangunkan semula Pasar Borong yang diuruskan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS itu telah pun dirancang sejak beberapa tahun lalu dan bukan disebabkan kebakaran yang berlaku awal pagi semalam. Beliau juga berkata sedang memutamatkan reka bentuk dan pelaksanaannya dan akan mula dibina pada tahun hadapan. Peruntukan sebanyak RM44.5 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pelaksanaan 30 skop kerja mitigasi banjir di Petaling, Jaya akan dan juga Damansara akan diselaraskan menerusi penerusan pelaksanaan ICU oleh Jabatan Perdana Menteri. Jurucakap Kerajaan Dato' Sri Fahmi Fazil juga berkata, selain peruntukan itu, sebanyak RM3 juta turut disediakan bagi Parlimen Petaling Jaya untuk pelaksanaan projek Mesra Rakyat PMR dan juga keperluan Badan Bukan Kerajaan NGO, manakala RM1.5 juta lagi diperuntukkan kepada Parlimen Subang Jaya. Pelaksanaan bagi kedua-dua peruntukan bagi Parlimen ini akan diserahkan melalui ICU Selangor dan juga ICU Pusat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan dapat petik di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Dan sebentar lagi, ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Salam.
2: Info Bomba.
0: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Yulusni binti Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 24 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 25 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, dalam tempoh 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu kebakaran melibatkan sebuah rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 11 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu berkunci dan cubaan bunuh diri. Panggilan kecemasan jenis emas pula adalah sebanyak 52 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian yang telah tempoh 24 jam yang direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 82 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor, radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Hey, anda bersama saya lagi, DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang, sudah masuk kita ke Carta Hits 20 Selangor FM. Kita dah hampir sebulan kita meninggalkan carta lagu-lagu ini dan kita pergi ke carta lagu edisi Bola FIFA World Cup 2026. Jadi kita kembali semula setelah 5 minggu memberi laluan kepada edisi khas carta Bola FIFA. Jadi cara mengundi, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM.

pada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Nombor 19.

0: apa lagi?
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula, waktu anda memerlukan duit dulu, ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patung. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Itu dia dua lagu yang saya mainkan untuk anda tadi. Lagu percadangan baru, Gila Bayang daripada Ammar Haikal. Dan Cak-Cak Cekuk daripada Wani Khairi. Baiklah, jadi ada pencalonan baru tu. Siapa peminat anda, peminat lagu daripada Ammar Haikal, terus masuk ke Instagram ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9, dan di sana anda boleh mengundi lagu-lagu baru, pencalonan baru dan lagu-lagu kegemaran anda. Especially lagu-lagu macam tadi tu, lagu Gila Bayang daripada Ammar Haikal tu. Kan, jadi kalau best lah, macam first time dengar, best, saya pun dengar ni, best juga ni lagu ni kan. Jadi the vibe dia tu best. Jadi jom kita terus mengundi, okay? Sokong lagu kegemaran anda di Carta Hits 20. Baik, jom kita teruskan dengan lagu di tangga ke-17. Lagu di tangga ke-17 daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 17.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Nombor 16.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Nombor 14.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, Azlamat. Di Carta Hits 20 Selangor FM. Tadi, kita sudah dengarkan dua lagu di tangga ke-15 dan di tangga ke-14. Kedua-duanya lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza bernamakan Mu Cinta dan Rencu. Okey, so Siti Zoners, sekarang tugas anda mengundi lah. Okey, undi. Okey, anda pergi ke Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9 dan anda boleh mengundi lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dan lagu-lagu yang anda suka, yang anda gemarkan di sana. Jadi bolehlah mengundi. Yang paling penting, lagu kegemaran anda tetap berada kekal dalam Carta Hits 20 Selangor FM dan boleh naik ke tangga-tangga-tangga seterusnya. Sampailah jadi nombor 1. Okey. Baiklah. Jadi, jom selepas ini kita dengarkan lagu daripada di tangga ke-13. Lagu daripada Alfa, P. Ramli dan Saloma. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 13.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan?
0: Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Selangor FM, pilihan tempat. Anda sekarang masih lagi bersama saya, DJ Adi. Carta Hits 20 Selangor FM. Baik, tadi kita sudah dengarkan lagu di tangga ke-13 Alfa dengan P. Ramlee dan Saloma, dan di tangga ke-12 Aisyah Retno dengan lagu Tak Adil. Okey, bagaimana? Sekarang kita sudah nak menuju ke top 10. Tapi sekarang kita ada lagu pencalonan baru. Okey, jadi lagu pencalonan baru ini kita dengarkan daripada Nuha Bahrin dan Mimpi Malam-Malam. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
5: Pencalonan lagu baru

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Nombor 11.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tepat. Okey, dua lagu yang saya mainkan sebentar tadi. Di tangga ke 12, di tangga ke 11 kacamata Afghan. Okey, macam okey, cun. Ha. Okey, baiklah. So, kita dan sebentar tadi kita ada lagu malam-malam, lagu pencalonan baru untuk Carta Hits 20. Wah, bestlah lagu tu. Ha, kan. Dia betul lah, dia lagu dia macam mimpi-mimpi macam tu. Macam tengah mimpi indah-indah macam tu, eh? Oh, vibe-vibe dia macam merayah-hayah macam tu, eh? Okay, baiklah. Baik, jom kita teruskan dengarkan lagu di tangga ke-10. Kita sudah masuk ke top 10 sekarang ni. Jadi, semua bersedia untuk dengar. Dan jangan lupa undi di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9 MHz. Baik, Selangor FM Carta Hits 20, tangga 10, rasa dan takdir, Amira Osman, Selangor FM.
4: Nombor 10.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Nombor 9.

0: Hai, Nurlela.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
2: Aku dah cakap, tak nak dengar.
1: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM 106.9 MHz, anda boleh dengarkan kita juga di RTM Klik dengan kata carian Selangor FM. Baiklah, tadi kita dengarkan dari Irfan Haris dan Amira Osman, Rasa dan Takdir, dan Haziq Rosavi, Nur Leila, Dicoba-coba. Aleh. Okey, baiklah. Jadi, lagu Nur Leila di tangga ke-8. Jadi, kita akan merangkak pergi ke tangga ke-7. Lagu apa? Lagu ini. Demo suka lagu ni. Baik, jom kita dengarkan. Baik, untuk lagu di tangga ke-8 dulu. Kita dengarkan tangga ke-8 dulu daripada Hazama. Aku bukan narsis. Selangor FM, Radio No. 1. Orang Selangor.
1: Nombor 8.

0: Ash, tidur lagi? Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Ini live ni Opozia.
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
9: Nombor 7.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Saya tadi dilawati oleh Aisyah Shara lah, penyanyi cilik tu. Comel je lah. Rambut dia lagi besar daripada dia tau. Jadi, semoga Aisyah Shara diberi kesihatan yang baik dan terus sukses. Jadi, okay. Terima kasih melawat abang. Dia kata nak cari abang botak lah, cik abang botak. Okey, baiklah. Tadi kita dengarkan Adik Saya Habis Soge. Adik Saya Habis Soge. Lagu itu di tangga ke-7. Baiklah. Jadi sekarang jam menunjukkan 11.32. Jom kita dengarkan lagu seterusnya dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Nombor 6.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Nombor 5.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, carta hits 20 mahu menutupkan tirai Weekend Wake Up pagi ini. Terima kasih kepada anda yang menemani saya daripada jam 6 pagi hingga kini, dan saya akan pass baton. Lepas ni kita ada DJ Ida yang akan menggantikan DJ Anis hari ini. Jom kita terus di lagu nombor 1. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu minta maaf, saya ucapkan terima kasih yang menemani saya. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah selalu. Jom, lagu nombor 1 carta hits 20, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Nombor 1.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
3: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
2: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
3: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad. Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM. Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali bersiaran untuk hari ini, edisi hujung minggu. Ida temankan anda menerusi chill weekend. Jarang-jarang suara Ida ada untuk hujung minggu ini. Tetapi untuk hari ini, Ida temankan anda 6 jam. Bermula 12 hari hingga pukul 6 petang. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Art yang telah temani anda menerusi weekend wake up. Kita gantikan Anis lah. Awak jangan tanya Anis tau. Okay. Oh, kita tengah bertugas, nanti tanya Anis pula. Okay. Anis, kita bagi ruang untuk bercuti seketika. Dan sekarang ini Ida temankan anda sampai pukul 6 petang nanti. Jadi untuk hujung minggu ni, kita tak nak stres, kita tak nak tertekan, kita nak santai-santai je. Sebab anda pun nak rehatkan minda anda. Sambil-sambil tu boleh layan lagu-lagu di Selangor FM. Ini dia Zul Hadi, Bidadariku.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Wah, dah masuk gaji.
3: Alamak, lupa nak simpan duit.
2: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
4: Untuk jaga
5: asalkan nak bahagia.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesesaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida harapkan untuk kita semua untuk lebih peka dengan 3R ini. Okey, di mana ini Ida nak kongsikan dengan anda mengenai SKMM, siasat kandungan hina agama Islam libatkan unsur 3R, di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesahkan menerima aduan berhubung kes memuat naik kandungan jelik melampau berunsur 3R yang melibatkan penghinaan terhadap agama Islam di platform media sosial Facebook. SKMM memaklumkan siasatan menyeluruh sedang dijalankan dan menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang penyalahgunaan platform komunikasi yang melanggar undang-undang. Selain menjalankan siasatan, Suruhanjaya itu akan bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM, bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Dan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. SKMM memandang serius penyebaran kandungan jelik melampau berkaitan agama kerana perbuatan itu berpotensi mencetuskan kebencian dalam kalangan masyarakat. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak memuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan bersifat jelik melampau, penghinaan atau menghasut, khususnya yang melibatkan agama. Okey, diharapkan untuk sama-sama kita sentiasa peka dengan 3R, Race, Religion dan Royalty ni. Ada perkara-perkara yang kita memang tak boleh buat gurau, walaupun kadang-kadang bila kita mengeluarkan sesuatu ayat, dan bila orang ramai marah kan, kita akan keluarkan ayat, alah aku gurau je, saya gurau je, tak boleh. Itu untuk anda, anda rasa perkara itu bergurau, tapi yang menerima, yang mendengar, yang membaca, penerimaannya tak sama. Jadi jangan sentuh isu-isu sensitif ini, terutama yang melibatkan 3R. Jadi masyarakat yang bertanggungjawab, dan agar kita juga tidak menjadi asbab ataupun punca kepada perpecahan kaum. Kita nak tenang-tenang je, kita nak sentiasa orang kata hormat menghormati, kita saling bertolak ansur, hormat menghormati antara kaum walaupun kita berbeza agama, bangsa kan. Kita ini Malaysia, warna-warninya penuh, macam-macam. Jadi jangan dikotori dengan sifat kita yang tak elok ni, kita sebarkan kepada orang lain. Tak nak macam tu.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Ribuan terima kasih kepada RTM.
4: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
3: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
2: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
7: Irama gembira, hati jadi riang.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Agus.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Wan, Lamunan Hati, 12.55 minit tengah hari, dan tempat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
4: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
3: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad. 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد كزيد النذير تمل النذير تنتن إمام تنتن بلال EJK-EJK dan kawai-kawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, seterusnya pada semua muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan inayah dan pertolongan daripada Allah, dapat kita hadir sama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencari keredaan daripada Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat ganjaran dan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengurniakan kepada kita dua nikmat yang tidak ternilai harganya, iaitu nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang sangat-sangat besar bagi kita yang Allah kurniakan kepada kita, yang perlu kita jaga sungguh-sungguh nikmat iman dan Islam. Kerana tanpa iman dan Islam, siapalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada nilainya kita di hadapan Allah. Tidaklah kita ini dikiranya amal kita kalaulah tidak kerana iman dan Islam. Maka itulah nikmat yang sangat-sangat perlu kita jaga sungguh-sungguh. Kerana tidak dibenarkan hamba untuk memasuki syurganya melainkan dengan iman dan Islam. Maka hendaklah kita pertahankan iman dan Islam sungguh-sungguh dalam hati kita, dalam diri ahli keluarga kita, dalam diri ahli masyarakat kita, dan juga seluruh umat Islam. Mudah-mudahan dengan kita mempertahankan iman dan Islam, Allah kekalkan pemberiannya sehingga akhir hayat, insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah berikan peluang dan kesempatan untuk kita melakukan amal ibadah. Allah beri pada kita peluang dan kesempatan untuk kita memperbetulkan jalan kita sekiranya tersalah, dan untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ini, sama ada kesilapan yang besar ataupun yang kecil. Dengan jalan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di dalam syurganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya dijemput Sekali lagi untuk hadir menyampaikan peringatan, yang mana peringatan itu mudah-mudahan bermanfaat lah untuk diri saya dan untuk semua jemaah muslimin dan muslimat. Saya nak petik satu hadis dari kepada kitab 40 hadis penawar hati. Tajuk dia diusir daripada syurga. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Faqala rajulun inna rajula yuhibba an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabbur, iaitu sifat kesombongan, sekalipun hanya seberat debu.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Lalu ada salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang yang suka bahawa pakaiannya itu cantik, baik dan kasutnya baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang satu sifat. Yang mana sifat ini kalau ada dalam jiwa manusia, lebih-lebih lagi orang yang beriman, maka dia tidak boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh masuk syurga. Ada sifat ni je tak boleh masuk syurga. Bahaya sifat ni. Sangat bahaya. Jangan ada dalam jiwa kita. Dan jangan cuba untuk mengada-adakannya dalam diri kita. Iaitu sifat apa? Kata Nabi SAW, Al-Kibru, iaitu sombong. Al-Kibru, asal perkataan kabir. Kibru ni apa? Yang membesarkan diri. Dia membesarkan diri. Dia berasa diri dia hebat, berasa diri dia mulia daripada orang lain. Dia bila kata besar diri ni, dia mesti ada, kita kata, perbandingan. Dia akan bandingkan dengan orang lain. Aku dengan dia, aku lebih mulia. Sombong sungguh lah. Itu ayat orang sombong. Aku dengan dia, aku lagi hebat. Sombong. Aku lagi layak. Siapa kata dia layak? Ini ayat-ayat orang yang membesarkan diri dia. Dia suka membandingkan di antara orang lain, dia dengan diri di orang lain. Itu dipanggil sifat sombong. Dan sifat sombong ini, kalau ikut sejarah, kalau ikut dalam kisah Al-Quran, sifat sombong ini terbit daripada peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kat situ adanya berlakunya ataupun terbitnya cerita tentang sifat sombong. Iaitu Allah salli ala sayyidina Muhammad, riwayat mengatakan dalam Quran Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan telah berkata Tuhan kamu kepada malaikat, sesungguhnya aku nak ciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Maka malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kata apa? Adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi ini orang yang akan menumpahkan darah, orang yang akan membuatkan kerosakan, sedangkan kami para malaikat sentiasa memuji kamu dan mensucikan kamu. Maka Allah jawab, qala inni a'lam ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Maksudnya Allah lagi tahu apa yang akan berlaku lebih daripada para malaikat. Maka selepas itu, bila diciptakan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah, maka Allah suruh sujud. Fasajadu, maka sujudlah semuanya para malaikat, illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Semua para malaikat tunduk dan sujud pada Adam alaihi salam. Lalu yang tak sujud ni siapa? Iblis. Yang mana kalau ikut riwayat ceritanya, iblis ni asalnya tok guru para malaikat, walaupun dia bukan daripada malaikat. Tok guru para malaikat. Tetapi dia tidak mau sujud pada Adam. Sujud ni bukan kata nak tunduk pada Adam dok, ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah itu hanya berlaku ketika itu sahaja. Maksudnya sampai sekarang nak kena sujud ke dok? Okey. Waktu tu saja Tuhan suruh sujud. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendang Muhammad, Allah sebut fasajadu illa iblis, maka semua para malaikat sujud melainkan iblis. Aba wastakbara, dia enggan untuk ikut perintah Allah. Wastakbara, dan dia membesarkan diri dia, iaitu dia sombong.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
3: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2 petang. Hai, yang baru buka radio, mungkin dengar suara ini kan siapa ni, bukan Anis ke tak? Ida di sini untuk temankan anda dalam chill weekend hujung minggu kerana Anis bercuti. Okey, jadi sekarang ni dia temankan sehingga pukul 6 petang dan di jam ini kita ada pilihan hujung minggu. Ha, kadang-kadang waktu Ida bertugas untuk segmen Hello Selangor, ada yang minta lagu tau. Tapi Hello Selangor kita tak ada ruangan permintaan lagu, jadi kita tak bolehlah nak tunaikan. Kesian dekat yang lain, tak adil lah kan. Jadi sekarang ini pilihan hujung minggu, nak minta lagu, ha, silakan. Nak buat ucapan, nak minta lagu, boleh Ida tunaikan kalau ada dalam sistem. Okay, dan hantarkan, boleh type nama lagu, nama penyanyi dan hantarkan di nombor 0193304425. Layan dulu lagi ini, Buronan Cinta.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Ini live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: Wah, dah masuk gaji.
10: Alamak, lupa nak simpan duit.
9: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
8: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
11: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
8: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
11: Satu portal, pelbagai suara.
8: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
12: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, baiklah, itu dia Fin Jamal terbang tunduk. Baik, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan ini mengenai kempen internet selamat sasar sejuta peserta 4,000 program tahun ini. Di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menyasarkan pelaksanaan 4,000 program kempen internet selamat sepanjang tahun ini dengan penyertaan mencecah 1 juta peserta. Menurut SKMM, sejak dilancarkan pada awal 2025 hingga Jun lalu, kempen itu telah melibatkan 10,303 sekolah dan institusi pengajian tinggi selain dilaksanakan melalui 2,142 program komuniti di seluruh negara. Dan agensi itu berkata pendekatan interaktif digunakan bagi menggalakkan penyertaan masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan, pameran, sesi libur urus dan juga kesedaran digital. Program menerusi pendekatan interaktif ini menggalakkan penyertaan masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan, pameran, sesi libur urus dan kesejahteraan digital. Okey, pendekatan ini bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, penggunaan media sosial, bertanggungjawab serta langkah mengelak terlibat jenayah cyber. Okey, baiklah, sekarang ini Ida nak terus tunaikan lagu permintaan daripada Pak Rashid. Katanya Assalamualaikum Ida, Waalaikumsalam, nak minta lagu Hindi kalau ada, Pyar Ki Hai Pyar Ki Ek Kahani. Nyanyian Sonu Nigam. Kalau ada, ya, lagu untuk semua pendengar Sangor FM. Okey, baik, ada, ada dalam sistem, kita mesti mainkan. Jadi untuk anda nak dengarkan lagu permintaan, nak lagu permintaan anda, rasa-rasa nak dengar lagu tu, terus terus je hantar WhatsApp di talian 019 330 44

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Cik Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
3: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Bestie Selangor FM.
2: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
3: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Aduh, hai. Sajalah kita nak cerita kan. Kita baru saja berkahwin lah beberapa bulan yang lepas.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Abang Ismail. Okey, tapi sebelum kita ni, memang ini lagu yang kita selalu dengar. Kan. Lagu ni memang dah lama lah kan.
1: Betul.
0: Memang orang kata zaman-zaman kita remaja dulu memang hijaz intim kan. Ini antara rabani, antara orang kata barisan-barisan hadapan nasyid kan. Kumpulan-kumpulan nasyid yang memang tak lekang, orang kata malas segar. Kita menyanyi sekarang pun masih kita dengar pun masih sedap. Itu dia.
1: Macam semalam je.
0: Masuk-masuk je dah terborak. Okey, itu dia. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Abang Ismail Hijaz.
1: Okey.
0: Dan kalau anda dengarkan lagu tadi, Kasih Kekasih, yang dinyanyikan oleh kumpulan Intim, tetapi ini adalah lagu ciptaan daripada Abang Ismail Hijaz sendiri.
1: Betul.
0: Kita nak ucapkan terima kasih lah sebab buat lagu macam ni tau.
1: Ya kan, lagu ni memang orang cakap kena dengan setiap individu kan.
0: Ya, dia macam lagu ni sangat dekat dengan kita. Dan sebenarnya bila lagu-lagu macam ni, dia memberikan kita, orang kata, pengajaran dan juga memberikan kita satu macam guideline lah dalam kehidupan kita.
1: Betul,
0: juga
1: betul,
0: kan.
1: Panduan kita.
0: Macam Abang Ismail tadi pun ada kata, kita boleh, kita boleh nak bercinta, nak berkawan kan.
1: Kita kan best.
0: Tapi ada dia punya orang kata landasan yang kita kena ikut.
1: Dia senyap bercinta ni, bercinta dalam apa ni, pantauan ataupun mak ayah tahu. Maksudnya nak jumpa pun dalam keadaan yang lebih selamat.
0: Ya. Yeah.
1: Itu lebih panjang cinta tu daripada kita mak ayah tak tahu, kita buat entah
0: betul,
1: apa-apa.
0: Betul.
1: Dia sekejap je, lepas tu dia akan jadi marah, dia akan jadi benci.
0: Betul.
1: Lepas tu dah benci, pisah, gaduh. Tak nak. Ini tak nak. Dia biarkan daripada kita start cinta sampai kita kahwin, sampai anak, kita on je.
0: Kita on je. Tapi betul lah. Betul Abang Ismail ni, Azbay Ismail Ijah cakap kan. Kalau berkawan ataupun bercinta tu, kalau direstui macam, dan Allah akan pemudahkan jalan tu.
1: Benda tu sebab kita minta izin.
0: Betul.
1: Minta izin.
0: Kita dah rasa, dah lalui benda tu tau Abang Ismail.
1: Bila kita minta izin, selamat lah. Cuma tak minta izin kan, bila kita salah, kantul.
0: Betul.
1: Kantul tu yang tak best. Jadi memanglah memendam rasa tu, memendam rasa aku suka kau, aku suka kau. Betul. Tapi sebenarnya dalam keadaan yang dalam batas yang kita redo.
0: Yang tu
1: kita
0: sangat
1: suka.
0: Jadi sangat setuju.
1: Itu memang tu tujuan untuk, memang untuk anak muda yang bercinta. Orang tua bercinta ke? kan anak muda yang bercinta baru remaja kan. Jadi, benda ni kena kawal.
0: Betul.
1: Dia kena kawal.
0: Betul.
1: Kalau tak terkawal, tu jadi zina. Itu jadi macam-macam. Kan? Tapi kalau berkawal, bila berkawal, cinta tu lagi mahal.
0: Ya, betul, saya setuju. Dan sebenarnya Abang Ismail, boleh je kita nak kontrol benda tu atas diri kita. Dan kita akan dapat manisnya tu bila kita dah berkahwin, kita dah halal nanti. Bila
1: betul.
0: Dah halal nanti,
1: dah halal tu,
0: tak kisah dah kan.
1: Dia kalau dah halal tu, dia kalau bertengkar pun bertengkar dan kasih sayang.
0: Ya, betul, setuju.
1: Betul tak? Kalau kita tak minta halal,
0: betul,
1: gaduh tu bunuh. Itu
0: kan?
1: Jadi bunuh. Itu jadi macam-macam pukul apa.
0: Kita tengok kes-kes sekarang kan.
1: Angkat gangster apa kan. Padahal pasal perempuan je pun. Pasal lelaki je pun. Benda tu di luar. Di luar jangkaan. Di luar apa? Di luar restu mak ayah. Susah. Jadi sebab tu lagu ni kan.
0: Itu lagi.
1: Kita akan disatukan.
0: Kalau kita hayati setiap baik-baik lirik lagu ni kan. Jadi ini adalah guideline untuk kehidupan kita. Lagi-lagi untuk anak muda yang mungkin sedang bercinta sekarang ni. Ikutlah garis pandang dua yang telah ditetapkan.
1: Yang penting mak ayah tahu tu.
0: Ya, itu dia restu kan.
1: Ya, mak ayah tahu.
0: Saya pertama kali saya berkenalan tu kan, Abang Ismail, saya itu yang saya bagi tahu dekat mak saya dulu. Lepas tu kita baru bawa jumpa, kita bagi tahu, restukan dulu
1: yang
0: kan.
1: Yang penting mak ayah tahu.
0: Mak ayah tahu, betul.
1: Kalau kata nak keluar kan, bagi tahu mak ayah kat mana.
0: Yes. Betul.
1: Bukan mak ayah ikut pun. Tak ikut. Tapi tahu nak pergi mana.
0: Betul kan?
1: Dengan siapa. Ada kawan tak? Lagi bagus buat kawan.
0: Betul.
1: Bukan kawan tu kacau daun. Tak. Dia banyak macam benda nak baik.
0: Ya, betul.
1: Macam-macam benda berjadi baik kan.
0: Seronok lah Abang Ismail. Kita baru baru orang kata, belum lagi pembukaan kita.
1: Belum
0: dah bercerita dah.
1: Abang suka santai.
0: Betul.
1: Santai lagi best.
0: Ya, okey Abang Ismail, kita nak tahulah perkembangan terbaru. Mungkin sekarang ni Abang Ismail tengah sibuk buat lagu ke kan. Ada lagu-lagu yang ingin orang kata sekarang ni memang itu nak tengah promote lagu kan.
1: Memang tepat.
0: Silakan.
1: Terima kasih Selangor FM. Kan, kerana beri peluang pada Abang Ismail datang hari ini walaupun seorang, tapi Hijaz kan. Tapi okey, untuk Petang Ida, Hijaz sekarang ni tengah mempromosikan album baru.
0: Okey.
1: Akhir Bersamamu. Baru je, baru je seminggu lepas kita punya launching kita. Kan? Seminggu lepas Akhir Bersamamu 6 lagu. Okay. Kalau dulu kan mesti 10 lagu kan. Sekarang dah zaman digital ni. Kita jual pun dekat online. Kan, dekat Spotify lah, dekat mana iTunes, dekat mana kan semua kan. Jadi kali 6 lagu. Kan Akhir Bersamamu ada 6 lagu. Ciptaan semua daripada Hijaz sendiri.
0: Okey.
1: Munir buat 2 lagu, Abang Semamak 2 lagu, Faizal 1 lagu, Arifin 1 lagu.
0: Okey.
1: Jadi kami sini yang buat lagu sendiri. Dulu dari dulu pun ni dah. Dari dulu pun memang buat lagu sendiri je. Sampai sekarang. Ada adalah beberapa komposer-komposer yang kita invite kan, tolong-tolong kan. Jadi nak colorkan Hijaz punya album tu kan. Jadi kalau macam dulu Intim, USA, Mystical tu memang kami buat sendiri ya.
0: Jadi lagu-lagu yang kita dengar daripada dulu hingga kini, itulah di komposer
1: kan, kan lagu-lagu Oh Tuhanku.
0: Lagu tu pun sedap.
1: Lagu apa bang? Di hati ini hanya Tuhan yang tahu kan, lagu saya.
0: Ya betul.
1: Okay. Banyak lah Ida, banyak.
0: Okay, Abang Isman, kita nak tahu jugalah kan, Abang Isman sekarang ni dah bertapak lama dalam bidang nasyid
1: dah,
0: kan?
1: Dah 30 tahun ni. Dah kalau
0: 30
1: nama
0: Hijaz, tahun
1: Hijaz 30 tahun.
0: Okey,
1: lepas tu kita, nanti kita cerita pasal 30 tahun ni ada konsert.
0: Ada konsert kan, nanti kita.
1: Sekarang kita cerita pasal album baru Akhir Bersamamu.
0: Okey. Tapi sebelum tu Abang Isman, kita nak tahu jugalah kan, apa yang Abang Isman nampak dalam industri nasyid sekarang, dulu dan sekarang, apa perbezaannya?
1: Oh, banyak beza. Banyak beza. Kalau dulu kita turun padang, memang di seluruh tempat kita pergi. Kan, dulu-dulu kan, kalau tambah-tambah lah Hijaz memang dulu rapat dengan RTM tau. Dulu kalau Ida tahu lah, Ida tak ada lagi kot. Ida tak ada kot. Ida sekarang betul muda. Asyik.
0: Tak apa, kita okey je. Kita tahun tahun 1989. Kita lahir 89.
1: Ida kecil lagi. Masa Hijaz pergi, masa Hijaz tubik abang-abang dulu, abang pertama dulu, kami banyak ikut bagi K3P RTM.
0: Okey.
1: K3P ni dia pergi kampung-kampung tu. Kampung asli, kampung ni kan. Dia program apa ni, program bersama rakyat. Jadi Hijaz tu tak ada payment pun. Okay. Ikut je mana pergi. Tapi payment ni LO lah. Elok kan. Pergi. Faham? Jadi setiap minggu ada je ikut RTM. Satu Malaysia tau, RTM yang bawa Hijaz ni. Kita bawa lagu tu kan, kena nyanyi Bismillah kami mulai. Lagu tu kan, lagu Bismillah kan, lagu lagu Cahayalahi. Bawa lagu tu semua.
0: Okey.
1: Tapi bila dah setiap kali K3P tu akan direkod. Keluar dekat TV. Jadi ada je kita dekat TV. Masa tu kita naik tu. Jadi bagi TGP ada show. Jadi dia shoot, dia punya laporan-laporan ada keluar kita. Memang setiap minggu ada je kita.
0: Okey.
1: Mula-mula ikutlah walaupun LO dia kecil, tapi setiap minggu dapat payment. Jadi masa tu kita tak fikir pun yang bantal yang nama kita ada.
0: Itulah kata, beza dulu dengan sekarang kan.
1: Jadi kita turun masyarakat turun. Kita pergi dalam, kita dekat luar, kita mana-mana kita pergi. Lepas tu kita rapat dengan DJ-DJ ni. Dulu artis memang artis dengan DJ dulu memang kawan baik. Artis dengan artis, dengan wartawan kawan baik.
0: Okey.
1: Artis dengan penerbit TV kawan baik. Kita saling-saling memerlukan tau.
0: Betul.
1: Artis perlukan DJ untuk radio, artis perlukan penerbit untuk TV, artis perlukan wartawan untuk siaran, untuk paper semua kan.
0: Untuk promosi.
1: Jadi itulah beza artis dulu sekarang. Artis sekarang tak kenal DJ. Tak kenal penerbit, tak kenal wartawan. Tak kenal pengarah TV ni. Tak kenal siapa macam meter, tak tahu dekat mana dekat TV kan, kalau pergi kan.
0: Yep.
1: Jadi ramai artis yang sekarang ni tak tahu siapa wartawan kalau tak di tak dibawa. Lepas tu kita dulu, kita selagi dulu kita ada A&R tu. Artis yang repertoire ni dia akan langgan lagu kita, dengar lagu kita. Okey, lagu tak boleh. Kau nak lagu lain. Lagu yang betul-betul boleh je masuk album. Sekarang ni satu lagu dah cukup dah puati, best kan.
0: Betul.
1: Tapi pada tak best pun. Biasa je. Dia dengar dalam studio memang kuat, memang dengar sedap. Bila pergi radio
0: dia jahit-jahit dah. Vibe dia tu dah tak sama.
1: Satu lagi mastering dia. Dia sound control.
0: Lepas tu kan bezanya lagu dulu-dulu ni kan, Abang Isman kan.
1: Itu penciptaan.
0: Kenapa kita bila kita dengar berulang, macam contoh Kasih Kekasih tadi kan, ciptaan daripada Abang Isman sendiri juga kan. Lagu-lagu daripada Hijaz pun kita sendiri tahu. Kita dengar sampai sekarang pun dia tetap sedap.
1: Dia masa mencipta tu kita rasa. Kita kena rasa, kita bukan jangan cok sendiri. Kita bukan cok sendiri tau. Tu cakap tadi, kita kumpul dengan bila lagu dah siap, kita dengar ramai-ramai ni. A&R ni, pengarah penerbit dengan pengarah semua kan dengar. Oh, lagu ni kau tambah lagi lah kan. Jadi ada ramai yang dengar. Okey. Bila cakap okey. Jadi bila keluar tu insya-Allah okey. Kalau sekarang ni kita rasa kita je okey. Lepas tu orang lain, tak okey lagu ni, apa lah macam itu. Jadi penciptaan tu kena ada rasa juga. Dan dia pun dia mengalami apa yang dia cerita. Kalau selawat betul dia, kalau dia selawat betul dia orang selawat. Memang dia rajin selawat. Memang dia kerja amanah selawat. Dan janganlah bila kau tak selawat, bila kau nak buat lagu selawat. Tak kena lah.
0: Faham.
1: Jadi macam mana orang boleh rasa, orang boleh terima sampai sekarang. Benda tu kita rasa. Kita buat tu dengan jiwa kita.
0: Ya.
1: Ha, penciptaan tu penting sebab itu suci tau. Itu bersih.
0: Okey. Dia dah macam mula-mula pun dia dah seronok cerita ni. Itulah dia sesuai dengan kita punya statement kita sembang selebriti. Okey, Abang Isman, kita tak kira dia nak mainkan juga lagu Kasih Kekasih ni pada Intim ni. Okey, tapi kalau
1: lagu
0: anda nak
1: ni, hitam, lagu ni dah 26 tahun dah lagu ni.
0: 26 tahun tapi 26 tahun tu dia punya kalau dengar lagi pun dia tetap sedap. Dia bukan macam ibarat lagu lama tau.
1: Ingat
0: Abang
1: masa abang tengah buat muzik lagu ni, yang buat muzik lagu ni Abang Fauzi Marzuki tau.
0: Wow, kan, itu pun legend
1: dengan, dia main-main dia kan abang tak terima muzik. Okay. Abang kita buat lagu. Kalau cakap abang nak gini man, cakap man, komen lah. Eh bang, saya tak kerti bang. Bohong ah. Cakap apa? Bohong ah. Ya bang, saya tak kerti. Abang mana kata macam kena bohong. Kita tak main piano bang. Eh lagu kau mana top ni kat sana? Wah, dia gitu. Abang buat bang. Dia main-main kan. Lepas tu dia tengah masuk bass kan, dia tengah masuk line bass kan. Eh man, lagu ni pecah tau dia. Dia dengar bila dia main, bila masuk part bass dia. Cakap man, lagu ni meletup kan, boleh pecah kan? Ya ke bang? Amin bang, amin kan? Dia betul pecah.

0: Ya, itu dia. Salah satu ciptaan daripada Abang Isma sendiri, nyanyian daripada kumpulan Intim, Kasih Kekasih. Lagu yang boleh beri kita guideline dalam kehidupan kita, lagi-lagi kalau kita nak berkasih sayang, kan? Macam Abang Isma cakap, tak salah pun, sebab itu pun salah satu orang kata anugerah daripada Allah juga, kan? Kita kita ada perasaan cinta, betul, ada kasih, kan?
1: Betul. Tak salah.
0: Ya.
1: Dia salah jalan, dia salah.
0: Okey lah Abang Isman, kalau kita tadi sempat juga tadi Abang Isman kita borak-borak, kan, sementara kita sama-sama kita layan lagu Kasih Kekasih tu, Ida sendiri pun tertanya-tanyalah bagaimana Abang Isman boleh membuat lirik, boleh membuat lagu yang memang orang kata kalau kita dengar pun sampai sekarang sedap. Okay. Semasa Abang Isman buat lagu tu, kan, apa yang Abang Isman yang mungkin ada tips-tips dia, kan, mungkin dari segi konten ke melodi ke untuk terus kekal relevan sampai sekarang.
2: Okay.
0: Kalau lagu-lagu tu bagaimana Abang
2: Baik,
0: Isman?
2: Abang punya cara buat lagu ni, dia memang hati abang sentiasa berlagu tu, bernyanyi, selalu bernyanyi. Selalu bernyanyi. Dengan tapi dalam masa yang sama juga, kita selalu minta dengan Allah tau, ya Allah, katakan aku dengan lagu-lagu yang baik. Melodi yang indah. Memang itu memang kita minta. Okay. Kan? Minta kadang-kadang dalam sujud-sujud akhir pun abang minta, kan. Kan sembang sunat abang minta, kan. Sebab apa? Sebab abang nampak abang punya bidang lebih pada komposer ni, kompos lagu ni, menjadi tu.
0: Okay.
2: Menjadi. Jadi satu lagi macam-macam konten. Benda berlaku lagi tu kita buat lirik. Apa yang berlaku kita, kan? Contoh yang paling best masa abang tengah naik flight, nak pergi Terengganu.
0: Okey.
2: Bila abang nak tengah tinggi, kan? Tapi duduk dekat tingkap, kan? Ini kalau Allah tak pegang kapal terbang ni, aku hancur ni. Kan? Jadi itu yang lagu ni, semakin jauh ku darimu. Terima kasih Intim. Semakin dekat pula kau menghampir. Maksudnya kita rasa kalau kat atas tu kita macam jauh dengan Allah, kan? Tapi Allah dapat pegang. Cerita apa buat lirik.
0: Okey.
2: Macam lagu Ibu Iman. Masa tu mak mentua abang meninggal, abang buat lagu.
0: Okey.
2: Belayan Ibu Ijaz. Masa mak tu mak abang meninggal, buat lagu. Ayah. Ayah abang meninggal, ayah abang buat lagu. Semua cerita yang berkaitan dengan kita.
0: Okey.
2: Jadi benda tu lebih rapat. Tapi ada juga lagu-lagu lain yang kita create. Okay, aku nak buat lagu ni tentang pasal persahabatan. Macam remaja, ingatlah masa. Tu kita create. Apa ni dia punya nak sahabat macam mana.
0: Okey.
2: Kalau kau nak gaduh pun gaduh lah, tapi jangan terus tak teguh.
0: Jangan sampai putus kasih sayang
2: dengan,
0: kan, tu, kan?
2: Dia macam rumahkanlah masa. Dia macam tu. Dia macam tak mestinya tak boleh gaduh. Boleh gaduh sebenarnya. Tak ada masalah pun. Sebab masing-masing nak fikir, nak idea masing-masing.
0: Betul.
2: Tapi jangan memusuh.
0: Okey.
2: Boleh bertekak, tak ada masalah. Bertekak tu macam musyarah. Tu macam musyarah. Bila musyarah kan bergaduh. Musyarah. Okay. Tapi ambil satu keputusan. Tak boleh terus tinggal. Jadi kita kena create konten tu. Jadi yang lebih rapat konten tu kita sendiri yang rasa.
0: Okay.
2: Atau kehidupan kita sendiri rasa. Jadi benda tu yang lebih rapat dengan masyarakat sebenarnya. Sampai media-media yang kita minta tadi, kan. Kadang-kadang hati kita berlagu, kan. Abang simpan dalam handphone. Abang tak timbang muzik.
0: Okay.
2: Abang simpan media abang dalam handphone. Jadi lepas tu abang tengok sampai chorus, kan. Kadang tak okey, abang buang. Yang okey pun simpan. Cerita lah. Jadi maknanya cara abang buat lagu tu, benda yang sentiasa on the spot.
0: Okey.
2: Baru abang simpan. Kalau abang pandai main muzik, itu macam M. Nasir, kan, Sifu, kan. Dia dia boleh tulis. Dia tulis lepas tu dia tinggal. Lepas tu datang balik, dia main balik. Abang tak erti. Abang tambat abangnya melody dengan melody. Jadi melody tu itu melody tu yang abang akan cari konten. Okay. Abang nak buat macam mana. Persahabatan ke, rumah tangga ke, pasal orang cakap apa ni, kasih sayang ke. Pulang lah.
0: Okey.
2: Jadi benda tu rasa, InsyaAllah orang rasa juga.
0: Ya, okay, itu dia caranya, kan. Sebenarnya kita pun tertanya macam mana lah, kan. Kita ni nak tahu macam mana boleh lagu sedap sampai sekarang pun, kan. Jadi itulah caranya, kan. Tak kisahlah, tapi itu tetap juga orang kata ilham juga daripada Yang Maha Mencipta, kan. Betul.
2: Kita minta. Sebab apa, kita dah nampak cara kita yang lain, kita daripada kompos lagu, cerita lagu, kan. Minta Allah, ya Allah, tolong kekalkan lagu-lagu yang baik-baik untuk aku, kan. Yang sedap-sedap, kan. Banyak macam bau ni Intim, Hamparan Kasih, kan. Oh, syukur padamu ilahi. Kau bangga tu.
0: Aduhai. Okey, bercerita mengenai lagu ni, kita nak belanja anda sikit-sikit dengar lagu ni dulu.

0: Ya, itu dia lagu terbaru daripada Hijaz, Akhir Bersamamu. Ya Allah, lagu ni pun sayup bang.
1: Sedap lagu ni. Lagu ni sedap idah. Ini lagu ni kisah apa tu? Kisah kita munajat dengan Allah tapi berbisik. Bercakap dengan Allah sentiasa. Kan? Dia lagu ni tentang munajat tapi bukan munajat yang dekat-dekat sembahyang tu.
0: Okey.
1: Ini kehidupan kita ni. Kan? Wow. Aku nak jalan, kau tolong pimpin aku. Kalau aku salah, kau tolong pimpin aku, ya Allah. Dia sentiasa ada je, sentiasa. Bukannya kita menajak semayang ni. Apa ni? Ku mengejar cintamu, kan? Membawa aku bersama, kan? Jadi maknanya lagu benda ni tak mestinya semayang hajat. Tobat tak? Sehari kita pun kita boleh bisik dengan Allah. Kita boleh cakap dengan Allah saja. Sembang. Itu lagu ni, Akhir Bersamamu.
0: Kadang-kadang kata-kata tu pun doa juga, kan, Abang Isman. Kita tak perlu buat kata Abang Isman lah, kan. Macam tu pun ibarat dah doa dah kita
1: dah doa
0: tu. Tapi kita nak tahu juga lah Abang Isman, ini adalah buah tangan terbaru, kan,
1: Hijaz, betul.
0: Dari Hijaz. Dan ini lagu ciptaan
1: ini daripada... ciptaan Abai Os, Abang Fazal Hijaz. Lagu dan lirik dia.
0: Okey. Jadi sekarang ini tadi Abang Isman pun dah ceritakan sedikit lah, kan, mengenai lagu ni. Nanti kalau anda nak dengar lagu penuhnya, kita akan belanja. Tapi kat hujung nantilah. Okey, sempena lagi pun lagi lebih kurang sebulan lah Abang Isman kita nak menyambut Maulid Rasul, kan.
1: Betul lah.
0: Memang sesuai sangat lagu ni kita nak dengarkan nanti. Okey. Baik Abang Isman, boleh Abang Isman kongsikan inspirasi di sebalik pembikinan lagu, di sebalik mesej yang ingin disampaikan untuk khusus untuk pendengar lah.
1: Okay. Macam untuk album baru ni, untuk Akhir Bersamamu ni, sebab kita dah apa ni, okay, pertama kali kita mintakan terima kasih kepada Intim Record sebab dulu kami buat Intim. Dulu Hijaz, anak buah Hijaz, Intim, USC, Mexico, kan, Iman. Jadi bila mereka dah buat sendiri punya apa ni, sendiri punya pertabiran, dan sekarang ni Intim pula buat album untuk Hijaz pula ni kali ni. Dia macam kata Azamin cakap ni nak bagi sebagai balas jasa baik Abang Hijaz dulu. Mendudukkan Intim dulu, kan.
0: Sebab ni, lagu daripada Intim, sorry Abang mencelah, dan lagu daripada Intim pun banyak meletup-letup, kan. Itu daripada hasil
1: semua Hijaz lah.
0: Daripada Hijaz sendiri, kan.
1: Dalam meletup-letup tu memang daripada Hijaz Record dulu.
0: Oh betul.
1: Jadi sekarang ni bila kami dah tak buat Hijaz Record, tak buat dah. Kami tak buat artis, kami buat sendiri. Lepas tu Intim buat. Dia buat macam mana Hijaz buat. Dengan dia ada staff dia, ada pentadbiran dia, dia ada marketing semua, kan. Jadi bila dah Intim dah lepas 25 tahun ni, Intim dia terbitkan, dia nak ni, dia cakap okay, abang Hijaz buatlah apa pun nak buat.
0: Okey.
1: Dia biayai, dia sponsor semua.
0: Oh, kan? Alhamdulillah.
1: Daripada awal penerbitan sampai dah habis ni, mesti dalam 3 bulan juga lah kami siap 6 lagu ni.
0: Okey. Dan
1: kami mesti buat show bab ni, kan. Mana sempat kita masuk studio. Terhasil lah Akhir Bersamamu daripada Intim Records. Hijaz punya album lah, kan. Tapi yang kalau dulu, saya tunggu lagu daripada Intim sebenarnya.
0: Okey.
1: Sebab dulu kami buat Intim, kami buat lagu. Sekarang ni bila Intim nak bagi sponsor pada kita untuk buat lagu album, harap dia ada buat lagu, tak ada. Lagi buat sendiri, kami buat sendiri juga lah sini.
0: Okey.
1: Jadi mana tak apalah, sebab memang watak kami semua watak komposer. Munif, Munif Hijaz, Fazal Hijaz, Arifin Hijaz, Semeja, semua memang kami boleh buat lagu sendiri. Alhamdulillah terhasil lagu ni. Alhamdulillah sambutannya bagus sangat-sangat. Dah walaupun dah keluar baru seminggu dua ni keluar, kan. Alhamdulillah lah.
0: Di sebalik kita nak tahu juga, di sebalik terciptanya lagu Akhir Bersamamu ni, kan, Abang Isman, ada tak cabaran nak Hijaz nak menyanyikan lagu ni, ada tak? Ke okey je Abang Isman? Ke okey je dia punya flow dia tu?
1: Okey, kami memang ialah penyanyi.
0: Okey.
1: Cuma kita cuma nak hafalkan part-part yang mana yang kita nak kena bagi sedap. Melodi kita dapat, kita dengar sekali kita dah sini kan. Tapi untuk kali ni Hijaz punya album, kami semua menyanyi tau. Kalau dulu menit seorang, menit solo, kami bikin vokal, kan. Sekarang ni bila dah tua-tua ni, masing-masing ambil part masing-masing.
0: Okey.
1: Kan, jadi kat situ cabaran dia. Nak bagi sedap, kan, nak bagi sedap. Sama macam Munib. Kan, tapi sebenarnya tak kira pun, kita tak cakap pun punya tak sedap. Cuma kita rekod sampai sedap. Kat mana sedap? Dekat mana ni, kan, dia ada part-part dia yang kita kena tekankan, kat mana kita kena softkan, kan. Situ cabaran sikit.
0: Cabaran lah.
1: Sebab kat situ dah feel. Kalau kita main lepas je, kan,
0: dia tak sampai ya, habis dia tak sekali sama
1: dia.
0: Kalau kita menyanyi biasa,
1: oh, tak boleh. Dia lain tu, penyanyi dengan suka nyanyi.
0: penyanyi dengan suka nyanyi.
1: Oh, suka nyanyi. Lain.
0: Oh, kalau saya yang nombor dua tu suka nyanyi. Ah, saya bukan penyanyi.
1: Tapi yang suka, suka nyanyi ni, tapi kalau kalau bakat dia diasah, boleh.
0: Boleh,
1: dia masuk kelas. Kalau vokal macam ni, kan, dia dah asah, dia, dia tahu apa teknik vokal. Okay. Boleh, boleh menyanyi. Tapi kalau bakat, tak payah belajar. Tak belajar. Nyanyi pun sedap dah. Ha, jadi kita, penyanyi dengan suka nyanyi, penyanyi lain. Tapi suka nyanyi boleh belajar, tak ada masalah.
0: Okay.
1: Contoh awak, awak suka main kompang, suka tengok kompang suka tapi tak tahu kan belajar.
0: Betul, betul.
1: Boleh main tak? Boleh. Tapi kalau lain, kalau orang yang pandai main kompang, dia petekan sedaplah sound dia. Ha, antara bakat dan juga minat lain.
0: Lain eh.
1: Ha, dia bakat dan minat lain.
0: Okey.
1: Dan yang suka nyanyi tu minatlah. Minat nyanyi minat tapi, tapi tak pandai. Tapi boleh belajar. Kan macam lapar lah, takkan kau tak nak makan.
0: Betul.
1: Makan cari lah kedai ke. Kau tak kena masak, cari kedai kan. Makan juga. Lain dengan orang tukar kedai tu.
0: Tapi Abang Ismail, Ida percaya jugalah kan. Inilah dia orang kata, pengalaman itu. Macam Abang Ismail sini pun dah 30 tahun tadi kan,
1: 30 tahun,
0: 30 tahun dalam yes, dalam industri nasyid ini. Pastinya 30 tahun itu bukan angka yang singkat. Bukan yeah. Dan itulah yang membawa Hijaz ke tahap sekarang. Boleh kita katakan Hijaz sekarang ni dia punya level tu, orang kata Allah, ada satu tempat yang paling istimewa.
1: Allah.
0: Ah betul. Ah ini bukan nak
1: bukan nak ambil hati ke dia, bukan.
0: Ah betul. Kalau kita sebutlah kan, Hijaz kita dah tahu dah lagu-lagunya kan. Sampai sekarang kita dengar pun masih sedap kan. Sama juga dengan Intim kan.
1: Rabani,
0: Rabani,
1: Raihan.
0: Dan kalau walaupun ada yang baru-baru ni pun, kadang-kadang kami yang sebagai penyampai ni pun, itulah yang kami akan search dulu untuk mainkan.
1: Betul, betul. Itu, itu cabaran untuk
0: adik. Itulah perbezaan dia kan.
1: Cabaran, cabaran adik-adik baru ni.
0: Kan. Jadi
1: kalau kalau dulu orang Ida eh, dulu kita buat album 10 lagu tau. Okay. 10 lagu.
0: Oh, macam-macam sekarang kita keluar single.
1: Single kan, satu lagu kan. Kita buat 10 lagu. 10 lagu ni kadang kita target lagu-lagu track nombor 3, rupanya nombor 7 orang minat.
0: Okey.
1: Jadi orang banyak pilihan. Kalau sekarang tak ada pilihan. Tak sedap, tak sedap lah. Tak sedap, tak sedap lah. Sedap, wah. Kalau sedap, wow. Okay, kalau tak sedap, jadi jadi cup, jadi dal kan. Bukan wow. Betul tak? Ini cup ni. Bukan dal, wow. Sebab tu kau nak sebut sekarang. Sekarang ni buat lagu single, tak boleh tidak kena sedap. Keluk orang tu makan, orang tu order. Jangan, ni apa ni? Ni ah, tak nak.
0: Alright.
1: Faham tak? Kita, kita masak nasi lemak, nasi lemak. Berapa ramai yang buat nasi lemak? Ramai nasi lemak. Tapi nasi lemak tu juga orang nak pergi.
0: Betul.
1: Nah, apa, dia juga orang nak pergi
0: apa
1: kan.
0: Apa istimewanya kan?
1: Tapi situ. Tapi apa kata, apa kata kalau kita nasi lemak ke? Tapi memang tempat kita boleh beat dia. Itu lagi baguslah. Okay. Lepas tu jadi wow tu, bukan cup. Bukan gym.
0: Baiklah, kita sebentar lagi kita sambung lagi. Nanti kita nak, ini yang paling best lah, paling kita nantikan. Kita nak tahu mengenai konsert kan. Sebab Abang Isma kata dah hampir sold out, tapi ada lagi yang CP-CP
1: sikit-sikit.
0: Ida sendiri pun nanti nak try lah yang CP-CP tu kan. Dapat ke tidak nak pergi konsert ni. Sebentar lagi, sekarang kita nak dengarkan lagu, lagu ciptaan daripada Abang Isma juga sendiri, Impian Kasih. Ada nak suruh Abang Isma belanja lagu ke sikit? Nanti nantikan sebentar lagi. Selangor FM.

0: Aduhai, betapa bertuahnya saya sekarang ini kan. Itulah dia. Ini bukan kebetulan tapi ketentuan Allah bagi saya gantikan Anis hari ini. Saya dapat berjumpa sendiri, saya dapat dengarkan sendiri insan hebat ini menyanyikan Allah, lagu-lagu ciptaan daripada Abang Ismail sendiri kan. Bestnya, ini kenangan yang takkan saya lupakan lah. Saya membesar dengan lagu-lagu Hijaz, betul saya cakap. Dan sampailah kita dah nak kahwin pun kita dengar lagu lagu ciptaan daripada Abang Ismail ni kan.
1: Lagu-lagu yang menghidupkan jiwa kan.
0: Ya, betul.
1: Menghidupkan jiwa kita, betul. Menghidupkan kita, maknanya kita buat tu dengan keadaan yang kita suka tu.
0: Ya.
1: Ada ke orang buat tak, orang tak suka kan?
0: Dan sebab itulah benda tu sampai dekat kami ni sebagai pendengar.
1: Itu yang, dia. Itu dia. Itu matlamat sebenarnya. Itu matlamatnya. Kan? Bila kita buat dia sampai. Ya. Jangan buat tergantung.
0: Jangan kosong lah abang. Maksudnya buat dengan lagu kosong, bila kita yang mendengar ni kosong jugalah.
1: Kadang-kadang apa ni, ciptaan tu indah tu tapi tak betul.
0: Betul.
1: Dia kena indah tak mesti betul. Dia biar betul mesti indah. Kadang-kadang kita buat kadang indah. Indah sangat. Oh, tak ni best sangat tapi tak betul. Ni mengarut kan.
0: Mengarut betul.
1: Kadang ada yang cakap benda ni, tepat tu, memang dia betul. Tetap indah.
0: Ya.
1: Itu dia.
0: Okey, baiklah Abang Ismail, sekarang ni kita nak cerita mengenai konsert, dan saya difahamkan Hijaz bakal mengadakan konsert. Jadi inilah kita nak tahulah. Bagaimana sambutannya sekarang, penjualan tiketnya, dan bila ni Abang Ismail untuk konsert Hijaz ni?
1: Pada 16-17 Oktober 2026 ni.
0: 16 dan 17 Oktober 2026
1: ni, Hijaz akan buat konsert. Konsert Rindu Sumaya Hijaz 3 Dekat.
0: Wow, Rindu Sumaya Hijaz 3 Dekat. Sempena 30 tahun dalam
1: Hijaz,
0: industri
1: betul,
0: nasional ni.
1: Betul. Di Istana Budaya.
0: Istana Budaya.
1: Di Laman Sari, Istana Budaya.
0: Okey.
1: Dengan susunan vokal yang bagus, dengan muzik orkestra yang bagus, dengan skrip yang indah kan. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik di Istana Budaya nanti. Dan sekarang tiket dah tinggal dalam 10% je.
0: 10% ni?
1: Gitu je. Ada seat-seat yang tinggal, ada yang lagi 30%, ada yang tinggal seat 5-6. Itu yang tadi.
0: Kenapa orang saya tak tahu ni, Abang Ismail? Saya tak tahu ni.
1: Ini
0: kalau Anis tak bagi tahu
1: benda ni dah viral dah.
0: Kenapa saya terlepas? saya pelik ni. Kenapa saya tak tahu yang Hijaz nak ada buat konsert ni? Kita dah battle dah ni. Wow.
1: Ni pilih poster dia.
0: Wow.
1: Tapi oleh kerana dia ada sini, abang hadakan dia stiker. Kas stiker.
0: Kas stiker ni. Ini kita terus tampal ni kan. Okay, ini bagaimana Abang Ismail, kita nak tahu juga persiapan untuk konsert ni, berapa peratus dah kan. Dan siapa mungkin Abang Ismail akan ada bawa juga rakan-rakan, ada penampilan istimewa ke kan. Bagaimana
1: begini,
0: kita nak dengar jugalah.
1: Tak ada rahsia pun. Cuma sekarang ni kami dapat sokongan penuh dan juga apa ni, welcome daripada Istana Budaya sendiri. Dan insyaAllah kami akan gunakan orkestra, full orkestra daripada Istana Budaya.
0: Sedap tu.
1: Betul. Alhamdulillah, insyaAllah. Lepas tu kami ada juga pemuzik-pemuzik yang selalu main dalam Ibu Hijaz. Untuk drum dia main Ujang Aziz kan. Untuk drum ke Ibu Hijaz ke Intim Aziz ke, semua yang main. Ujang antaranya, Fidaus Mahmud, keyboardist kumpulan Search tu.
0: Itu kan? Antara yang akan
1: itu
0: buat
1: yang dalam 5-6 orang yang sentiasa yang dalam Hijaz.
0: Ibu
1: Hijaz, Ibu sama ada daripada Hijaz Record, dia yang akan main. Kami akan masuk dalam tim muzik juga. Itu antaranya. Lepas tu kita akan antara artis jemputan kita, anak buah kami sendiri, Intim, UNSC, Mystica. Itu antara jemputan, artis jemputan kita.
0: Yang akan menyanyikan jugalah
1: dia sama. Dia akan nyanyi lagu dia dan lagu Hijaz. Lepas tu battle Intim UNSC, battle Mystica dengan Mystica, battle kan, nyanyi.
0: Abang Ismail, kita nak tahu kalau masih lagi ada yang boleh beli tiket ni, macam mana Abang Ismail? Kita nak kena pergi kat mana ni? Macam Ida sendiri pun Ida tak tahu kan.
1: Kalau siapa yang nak pergi jenguk-jenguk sekarang ni, kan sekarang lah. Sebab apa dia? Abang Ismail takut sehari dunia habis, saya takut. Sebab semalam baru jual. Semalam baru jual battle
0: Semalam baru ni.
1: Baru jual 24 ni sampai dah. Untuk banyak seat yang dah sold out.
0: Dah sold out lah.
1: Tapi ada lagi dalam beberapa lagi seat yang masih ada available.
0: Okey.
1: Banyak. Lepas tu
0: myticketempire.com
1: /Hijaz 3 Dekat.
0: /Hijaz
1: 3 tu huruf.
0: Okey.
1: Nombor 3. Tiga Hijaz, tiga dekat.
0: Tiga dekat. Okey.
1: MyTicketEmpire.com /Hijaz3dekat.
0: MyTicketEmpire.com /Hijaz3dekat.
1: Tiga tu nombor tau, nombor tiga.
0: Okey. Alright, jadi anda boleh dapatkan, boleh battle lagi sebab Abang Isman kata ada lagi beberapa persen. Kita battle sama-sama.
1: Dah banyak, dah banyak yang sold out. Saya dapat email, dapat mesej tadi. Dah banyak yang dah sold out.
0: Banyak sold out.
1: Tinggal yang untuk, okey, untuk day untuk dah habis.
0: Dah ada dua hari kan Abang Isman kan?
1: Dua hari kan.
0: Alah sedih lah dengar.
1: Kita day one sold out. Day two ada lagi.
0: Aduh.
1: Ni day two dah sold out. Day one ada lagi kan? Okay. Ada gitu. Yang lain semua dah habis lah. Maknanya ada kala-kala tu, ada situ.
0: Ada kala-kala
1: di situ ada Janji Khalifah. Semua tajuk lagu Hijaz.
0: Okay.
1: Janji Khalifah, Rindu, Pesona Cinta, Berita Hidup, kan? Fatah Morgana, Lukisan Alam, Sumaya, Akhir Bersamamu.
0: Aduh.
1: Jadi, Akhir Bersamamu dah habis kan?
0: Ada lagi sikit.
1: Sebab dia tak banyak lah. Yang bersama ni ada beberapa seat je.
0: Alright.
1: Lord.
0: Itulah. Kita terkilan tau. Macam mana lah saya
1: boleh lepas. Abang tanya ni. Nak cerita album ke cerita konsert? Abang cerita je apa yang dah tanya.
0: Okey, jadi untuk anda, kejap lagi sama-sama Ida habis konti ni, dia nak battle sama-sama dengan tu, anda. Okay.
1: Ada lagi tu.
0: Untuk konsert Hijaz yang bakal berlangsung pada bulan Oktober
1: yang
0: lagi.
1: Tapi yang best tau. Sekarang ni peminat-peminat kami daripada Australia, lepas Australia dah beli.
0: Oh, ada juga
1: daripada Bandung. Daripada Singapura. Daripada kan. So, diorang dah beli tu. Seat-seat yang belakang yang tu, dia dah beli tu. Ada kawan daripada Qatar datang. Dia dah beli. Sebab dia orang Thailand, dah kerja Qatar. Nak datang kata dia.
0: Okey, itu dia orang kata kehebatan daripada. Sebab tu Ida cakap Abang Isman, Hijaz dah satu level yang sangat istimewa di hati kami semua. Tengoklah, buka je penjualan tiket ni sekejap saja kan, dah sold out kan.
1: Dia semua tu bukan peminat tau, dia dah tak penyokong lah.
0: Betul
1: kan? Sebab tu kami ni, kami dalam dasar muzik ni, kami bukannya cakap apa ni, sebagai penghibur je. Kita pejuang.
0: Pejuang
1: ni dua je dah. Sama ada kau menang atau kau mati syahid lah.
0: Okey.
1: Dua dia menang. Menang atau mati syahid. Jadi kami anggap kita bukan dah cacat glamour dah. Dia dah tak perjuangan dah. Betul. Dia perjuangan tak boleh berjuang, tak boleh nak berhenti dah. Dia kena teruskan sampai mati. Macam tu lah. Mana dia punya, ke situ dia punya, orang cakap motor kita kan.
0: Ya, faham.
1: Tu, kita dulu motor kita berhibur tak salah kan. Tak pilih hiburan sebab salah. Tapi sekarang dah tua ni. Beribu biar ada manfaat kat akhirat esok. Jadi situ dia motor dia. Jadi kat situ lah yang jadi peminat kita terus pegang kita. Tak kira dia sahabat dia punya paling. Terima kasih kepada sahabat Hijaz yang sentiasa menyokong. Ini sahabat Hijaz Karin. Sentiasa ada dengan kita kan. Support kita mana pergi pun. Bukan sahabat Hijaz je, Semua yang semua yang sayang Hijaz. Mendoakan. Sebab tu Hijaz ada inting, ada UAC yang misalkan, semua dia support sampai sekarang. Sampai sekarang Tak pernah ada ni. Contoh Ida sendiri lah.
0: Ya, betul. Ida tak main-main tau. Ida ikut Hijaz. Sama juga dengan barisan perjuangan seperti abang jugalah kan. Seperti Hijaz, UNIC, Intim. Ini memang lagu-lagu yang kita dengar ni. Kita membesar dengan lagu-lagu ini. Okay, dan Ida bertuah sangatlah hari ini kan. Dapat interview sendiri dengan bersama dengan Abang Isman Hijaz. Okay, baiklah abang. Kita dah berada di penghujung
1: sesi. Kejap je kan.
0: Itulah. Dia seronok.
1: Hijaz 30 tahun. 30 minit je.
0: Dia lebih kurang 45 minit. Tapi kita rasa macam lagi ni kan. Dia bukan apa tadi Abang Isman, kita mula-mula masuk tadi pun dah terus
1: Terus jalan.
0: Dah berborak. Memang tak
1: abang,
0: rasa
1: abang
0: lah.
1: Abang memang tak ikut skrip yang melakar.
0: Betul. Ini yang best ni. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak akhiri ni, kita nak dengar jugalah kan, mungkin kata-kata akhir daripada Abang Isman sendiri. Nasihat ke ataupun lagi-lagi untuk mungkin Abang Isman boleh minta. Sama-sama kita dengarkan lagu daripada Akhir Bersamamu ni. Sebentar lagi sebulan kita nak
1: Itu Salam Abdul Rasul.
0: Salam Abdul Rasul. Dan juga nanti konsert apa-apa je
1: lah. Okay. Sebenarnya sekarang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Ida, terima kasih kepada Sanggup FM dan pilihan tepat kan. Jadi maknanya terima kasih sekali kepada semua penyokong, peminat, apa semua peng-peng dengan Tok Hijaz ni kan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dengan doa. Sebab dia orang ni bukan sokong-sokong biasa. Mm-mm. Doa semua. Semua kalau tengok mesin ni semua doa. Mm-mm. Bang, muka terbaik bang. The best kan. Semua mm-mm doa tu. Mm-hmm. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mm-hmm. Yang dah dapatkan tiket, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini semua kenangan pada kami Hijaz juga.
0: Yep.
1: Dan terima kasih pada kawan-kawan rakan-rakan artis yang lain yang sokong Hijaz. Mm-hmm. Pada waktu ni, apa ni, rakan-rakan DJ-DJ radio kan. Mm-hmm. Terutama sekali RTM ni memang sangat-sangat membantu Hijaz dulu.
0: Okay.
1: Kan? Lepas tu kepada semua yang yang pernah datang konsert-konsert Hijaz kan. Mm-hmm. Yang pernah penganjur, yang pernah panggil Hijaz kan. Mm-hmm. Terima kasih selama 30 tahun ni kami banyak pengalaman. Manis, apa ni, manis, pahit, yep, susah, senang kan. Hujan, ribut semua nama dia rasa 30 tahun ni kan.
0: Yep.
1: Hasilnya kita akan, kita akan buktikan dekat ni. Kita akan, kita akan hadiahkan di
0: konsert nanti. Konsert,
1: Hijaz Rindu semuanya. Yep. Hijaz 3 dekat.
0: 3 dekat.
1: Di sana berlayar pada 16-17 Oktober 2026 ni. Mm-hmm. Dan kita jumpa di sana lah. Kan? Mm. Kita datang, kita meet and greet kat sana.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih semua yang, yang yang yang yang mendoakan kami. Tuan, paling yang paling sekali doakan kami, kami buat persembahan terbaik di IB nanti, InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Kami juga di Selangor FM, okay, mengucapkan terima kasih. Saya mewakili penerbit juga untuk Adi Janis kan.
1: Yeah.
0: Adi Janis cuti hari ni. Okay. Baguslah dia cuti.
1: Kau tak dia menyapu dia.
0: Saya tak dapat jumpa Abang Isman. Okey, jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Abang Isman dan
1: alhamdulillah. Terima kasih dah.
0: InsyaAllah kita doakan agar semuanya berjalan lancar untuk konsert.
1: Amin, amin ya Allah, amin.
0: Dan itu akan memberikan konsert tu nanti akan meninggalkan kesan,
1: amin,
0: dan juga memori untuk kita semua.
1: Amin ya Allah. Terima kasih doa.
0: Ya. Jadi sekarang ni kita nak belanja anda lagu terbaru, yeah, buah tangan terbaru, yeah, daripada Kepulauan Hijaz. Sempena kita akan menyambut juga Maulid Rasul lagi sebulan lebih kurang macam
1: betul,
0: tu.
1: Betul.
0: Jom kita layan akhir bersamamu. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami dan tepat pukul 4 petang nanti kita akan ikuti Buletin 4 petang menerusi Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: la Nure FM. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 lorong 9 setiap Ahad.
3: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
2: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
3: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Dahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
5: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
6: Irama gembira, hati jadi riang.
7: Memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 lorong 9 setiap Ahad.
8: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
7: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
8: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa berjemaah. Dengar tu.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Najatis. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.45. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 4.48. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.46.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air lepas tu pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan, Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 5.13 minit petang. Kita sudah pun masuk di jam yang terakhir dalam ruangan Chill Weekend. Jadi untuk anda, terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Selangor FM. Okey, terima kasih juga Kak Liza. Itulah, kita tak sempat nak baca WhatsApp Kak Liza. Ya, katanya selamat tengah hari, selamat hujung minggu tengah hari tadi Kak Liza dah hantar kan. Untuk rakan-rakan pendengar Selangor FM, semoga dipermudahkan segala urusan, sihat dan ceria selalu. Untuk Ida, selamat bersiaran, semoga urusan berjalan lancar, amin. DJ dah ganti DJ Anis, ya betul, Ida ganti Anis hari ini. Okay, insyaAllah esok Anis akan kembali bertugas menerusi Chill Weekend. Nanti bolehlah dengarkan Anis pula. Okay, dan sekarang ini jom kita nak belanja anda lagu dan

0: Aish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live dengan Fauzia.
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
9: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya.

0: Ya, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kaki kiri kaki kanan, pelan pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

Okey, itu dia. Baiklah, sekarang ini membawa kita ke pukul 5.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk menemani anda dalam chill weekend. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. Siapa lagi kalau bukan kita punya kumbang seekor ni. Dia tak banyak kumbang tau kat Selangor FM ni. Ini antara ni kumbang je lah. Iaitu DJ DJ Abelong ataupun DJ Hazmi yang akan menemani anda menerusi layan hujung minggu. Okey, baiklah untuk anda, selamat berhujung minggu. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi. Ida akan bersiaran hari Selasa nanti. Ida kembali lagi nanti hari Selasa. Jadi untuk anda, selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini daripada kumpulan Iklim, Bukan Niatku. Ingat ya pesanan Ida tadi, jangan pergi ke kawasan air terjun, air sungai. Dia dah banyak berlaku kes kepala air kan. Jadi kita banyak lagi aktiviti kita boleh buat. Kita rancang aktiviti kita. Okay, sempat lagi bebel. Dia nak menutup ni pun sempat lagi bebel. Dengar lagi dah bebel. Assalamualaikum. Bye-bye.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
4: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
2: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
3: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Polibody akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Okey, kerana terus mengekalkan kesetiaan anda mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor ini. Terima kasih banyak Ida. Selesai sudah untuk chill weekend 12 hari 6 petang, dan sekarang tibalah masa dan ketikanya untuk petang Sabtu hujung minggu ni, yang belum akan temankan anda sampai ke pukul

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Eh, bagi terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang baru susun untuk anda mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Macam Kak Parilah kita, okay, petani dapat layan Selangor FM. Alhamdulillah. Terima kasih lah, eh, juga untuk Umi yang berada di Ampang. Alhamdulillah balung petang ni hujan turun di bumi Ampang. Terima kasih juga untuk Cik Wan, eh, sahabat kita yang berada di Kajang juga hadir menemani. Nur Kasih yang berada di Perak juga, eh, selamat petang, selamat bertugas balung. Lama tak WhatsApp kan, ha, tapi kita tetap setia dengarkan Selangor FM. Tadi masa DJ Ida bertugas tak sempat nak WhatsApp, eh, sekarang baru rasa sempat. Okey, abang dengar sembang selebriti tadi, biasanya lagu-lagu daripada kumpulan Hijaz bersama dengan Isa, apa abang apa? Abang Isman. Anggota asal kumpulan Hijaz yang tetap setia kan. Okey, yang menantikan soalan asal otak untuk petang ini, kita kembalikan lagi kepada peminat-peminat teka-teki soalan-soalan. Okey, belum nak bagi kepada anda hari Sabtu dan juga Ahad. Pastinya merusi asal tak di Selangor FM. Jadi untuk soalan petang ni dengarkan betul-betul, soalan yang simple, soalan yang senang saja kita bagi. Banyak-banyak ikan, eh? Ikan apa yang ada dua kepala? Ikan apalah pula balung? Ikan yang ada dua kepala, ikan apa ya? Hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Zah Ahmad yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan dan juga sehat selalu. Rasanya jawapannya ikan yang ada dua kepala adalah ikan masin. Ya. Terima kasih juga untuk Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau. Juga jawapannya ikan masin dibelah dua balung. Terima kasih Kak Zaini juga hadir menemani. Selamat petang untuk Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Best lagu Abang Temerang tadi. Ikan yang dibelah dua balung ya. Jawapan apa? Ikan yang berkepala dua. Jawapannya ikan yang dibelah dua lah. Contohnya ikan kering. Okey. Cik Wan sahabat kita yang berada di Kajang juga jawapannya sama juga Ikan kering bila dibelah dua. Jadi ikan yang berkepala dua, ikan yang ada dua kepala, jawapannya adalah ikan kering. Jadi terima kasihlah anda rakan-rakan kita semuanya bijak belaka petang ni. Terima kasih bagi jawapan untuk soalan teka-teki dalam Asal Otak di Selangor FM Radio 61. Selangor, kejap lagi kita ikuti rancangan Mawadah di Selangor FM.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد كزهيد النذير تنتمل النذير تنتن إمام تنتن بلال EJK-EJK dan kawai-kawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, seterusnya pada semua muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan inayah dan pertolongan daripada Allah, dapat kita hadir sama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencari keredaan daripada Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat ganjaran dan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengurniakan kepada kita dua nikmat yang tidak ternilai harganya, iaitu nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang sangat-sangat besar bagi kita yang Allah kurniakan kepada kita, yang perlu kita jaga sungguh-sungguh nikmat iman dan Islam. Kerana tanpa iman dan Islam, siapalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada nilainya kita di hadapan Allah. Tidaklah kita ini dikiranya amal kita kalaulah tidak kerana iman dan Islam. Maka itulah nikmat yang sangat-sangat perlu kita jaga sungguh-sungguh. Kerana tidak dibenarkan hamba untuk memasuki syurganya melainkan dengan iman dan Islam. Maka hendaklah kita pertahankan iman dan Islam sungguh-sungguh dalam hati kita, dalam diri ahli keluarga kita, dalam diri ahli masyarakat kita, dan juga seluruh umat Islam. Mudah-mudahan dengan kita mempertahankan iman dan Islam, Allah kekalkan pemberiannya sehingga akhir hayat insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah berikan peluang dan kesempatan untuk kita melakukan amal ibadah. Allah beri pada kita peluang dan kesempatan untuk kita memperbetulkan jalan kita sekiranya tersalah, dan untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ini, sama ada kesilapan yang besar ataupun yang kecil. Dengan jalan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di dalam syurganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya dijemput sekali lagi untuk hadir menyampaikan peringatan Yang mana peringatan itu mudah-mudahan bermanfaatlah untuk diri saya dan untuk semua jemaah muslimin dan muslimat. Saya nak petik satu hadis dari kepada kitab 40 hadis penawar hati. Tajuk dia diusir daripada syurga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Faqala rajulun inna rajula yuhibba an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabbur, iaitu sifat kesombongan, sekalipun hanya seberat debu.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Lalu ada salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang suka bahawa pakaiannya itu cantik, baik, dan kasutnya baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang satu sifat, yang mana sifat ini kalau ada dalam jiwa manusia, lebih-lebih lagi orang yang beriman, maka dia tidak boleh masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh masuk syurga. Ada sifat ni je tak boleh masuk syurga. Bahaya sifat ni. Sangat bahaya. Jangan ada dalam jiwa kita. Dan jangan cuba untuk mengada-adakannya dalam diri kita. Iaitu sifat apa? Kata Nabi SAW, Al-Kibru, iaitu sombong. Al-Kibru, asal perkataan kabir. Kibru ni apa? Yang membesarkan diri. Dia membesarkan diri. Dia berasa diri dia hebat, berasa diri dia mulia daripada orang lain. Dia bila kata besar diri ni, dia mesti ada, kita kata, perbandingan. Dia akan bandingkan dengan orang lain. Aku dengan dia, aku lebih mulia. Sombong sungguh lah. Itu ayat orang sombong. Aku dengan dia, aku lagi hebat. Sombong. Aku lagi layak. Siapa kata dia layak? Ini ayat-ayat orang yang membesarkan diri dia. Dia suka membandingkan di antara orang lain, dia dengan diri di orang lain. Itu dipanggil sifat sombong. Dan sifat sombong ini, kalau ikut sejarah, kalau ikut dalam kisah Al-Quran, sifat sombong ini terbit daripada peristiwa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kat situ adanya berlakunya ataupun terbitnya cerita tentang sifat sombong, iaitu Allah salli ala sayyidina Muhammad, riwayat mengatakan dalam Quran Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan telah berkata Tuhan kamu kepada malaikat, sesungguhnya aku nak ciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Maka malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kata apa? Adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi ini orang yang akan menumpahkan darah, orang yang akan membuatkan kerosakan, sedangkan kami para malaikat sentiasa memuji kamu dan mensucikan kamu. Maka Allah jawab, qala inni a'lam ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Maksudnya Allah lagi tahu apa yang akan berlaku lebih daripada para malaikat. Maka selepas itu, bila diciptakan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah, maka Allah suruh sujud. Fasajadu, maka sujudlah semuanya para malaikat, illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Semua para malaikat tunduk dan sujud pada Adam alaihi salam. Lalu yang tak sujud ni siapa? Iblis. Yang mana kalau ikut riwayat ceritanya, iblis ni asalnya tok guru para malaikat, walaupun dia bukan daripada malaikat. Tok guru para malaikat. Tetapi dia tidak mau sujud pada Adam. Sujud ni bukan kata nak tunduk pada Adam dok, ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah itu hanya berlaku ketika itu sahaja. Maksudnya sampai sekarang nak kena sujud ke dok? Okey. Waktu tu saja Tuhan suruh sujud. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendang Muhammad, Allah sebut fasajadu illa iblis, maka semua para malaikat sujud melainkan iblis. Aba wastakbara, dia enggan untuk ikut perintah Allah. Wastakbara, dan dia membesarkan diri dia, iaitu dia sombong.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 7.30 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.33. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.30 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hai, selamat petang, menanti waktu saja hari ini. Sekarang dah pun 6.51 minit petang. Terima kasih lah rakan-rakan kita, sahabat-sahabat, walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Dan ini berita baik untuk yang suka makan buah-buahan, di mana sebanyak 40 tan buah-buahan tempatan ditawarkan kepada ramai sepanjang berlangsungnya Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026 yang sedang berlangsung di Aneka Walk Session 14 di Shah Alam. Ada nenas, ada durian, okay, yang dijual pada harga serendah RM1 sahaja melalui promosi Happy Hour. Jadi jemput datang ramai-ramai, di mana Pesta Buah-buahan Negeri Selangor ni juga diberikan kepada anda yang sukakan makan buah-buahan. Selain pada nenas MD2 yang dijual pada harga RM1 dan juga RM2 ketika promosi Happy Hour, pengunjung juga turut berpeluang mendapatkan Nangcem pada harga Nangcem ni nangka dengan cempedak ya, pada harga RM2 sebiji. Selain pada itu ada manggis, rambutan, dokong, pulasan serta beberapa jenis lagi buah-buahan lain yang dijual dengan hanya RM2 sekilogram. Jadi jemput beramai-ramai 10 pagi hingga 10 malam, dan esok merupakan hari terakhir di mana Pesta Buah-buahan ini menghimpunkan 27 usahawan terdiri daripada 10 pengusaha buah-buahan yang mengendalikan 17 lot jualan, selain daripada 16 pengusaha produk agro dan juga seorang pengusaha ikan hiasan. Jadi program yang menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung dengan nilai jualan sebanyak RM250,000 sepanjang 3 hari penganjuran. Sekali lagi lokasinya, sebelum tu nak kongsikan lain selain daripada buah-buahan yang baru sebutkan tadi, juga turut dijual durian, manggis, rambutan, dokong, pulasan, duku langsat, lima bali, buah naga, jambu lohan, jagung, cempedak dan juga nangka, dan juga yang tadi itulah Nangcem. Okey, sekali lagi yang terlepas lokasinya untuk pelanggan anda, Pesta Buah-buahan ni berlangsung di Aneka Walk Session 14 Shah Alam. Esok merupakan hari terakhir, 10 pagi 10 malam.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: yang merayu.
1: Okay, anda sedang dengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM dah pun 7.6 minit malam. Dan ini makluman ya kepada bakal jemaah umrah diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej umrah pada harga yang terlalu murah kerana ianya berisiko mengundang penipuan dan juga menyebabkan mereka bakal terkandas. Timbalan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan juga Haji Malaysia Dr. Fathir Al-Haddad Badri berkata, masyarakat perlu lebih berhati-hati dan juga tidak menjadikan harga sebagai faktor utama ketika anda memilih pakej umrah, di mana kos sebenar perjalanan umrah mempunyai kadar tertentu yang perlu ditanggung oleh pengendali. Justru tawaran berharga luar biasa murah sepatutnya menimbulkan persoalan. Kalau ada pihak yang menawarkan pakej umrah pada harga hanya RM3,000 ataupun RM4,000 sahaja, sedangkan tiket penerbangan pun sudah sekitar RM3,600 serta hingga RM4,000, jadi orang ramai perlulah bertanya bagaimana pakej itu ditawarkan dan ianya suatu yang tidak masuk akal. Jadi pastikan anda membuat kajian terlebih dahulu dan bagi anda mendapatkan fakta yang lebih tepat mengenai ejen-ejen umrah ni, bolehlah hadir satu program yang bakal berlangsung di Kompleks PKNS Shah Alam dari 31 Julai hingga 2 Ogos depan dengan penyertaan 56 syarikat termasuk 52 pengendali umrah selain daripada syarikat penerbangan, institusi kewangan dan juga penyedia perkhidmatan pelancongan. Jadi bila anda hadir ke Muslim Travel Fair 2026 ini, ianya kata orang memberi peluanglah kepada anda pendedahan sebenarnya untuk anda menyertai pakej umrah dan juga haji, okay? Supaya tidak menjadi mangsa skema. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, judul lagu ni dari bawah dinaikkan oleh Izhar Hanzi dah pun 7.19 minit malam, menantikan waktu solat fardu maghrib malam ni bagi kawasan Shahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya 7.30 minit malam. Dan kami di Sungai FM nak ucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib nanti kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata-kata hari ni yang belum nak kongsikan, kita mungkin tak sampai secepat orang lain, tapi itu tak bermakna kita tak boleh sampai. Dan setiap orang ada masa dan juga jalan masing-masing. Yang penting, jangan rendahkan kemampuan diri sendiri hanya kerana takut untuk mencuba.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Lagu dan kumpulan Carefree Joget Anak Gembala membuka tirai untuk Retro Mania untuk edisi malam minggu hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Di mana juga anda mendengarkan Sang FM, moga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Terima kasih yang terus mengekalkan kesetiaan anda mendengarkan Sang FM. Pagilah yang sambil berangan ya, yang sambil berfikir, sambil berenung atau apa jua yang anda sedang fikirkan. Terima kasih layan Sang FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okay, anda sedang mendengarkan lagu-lagu ramai kenangan musik Retromania di Selangor FM. Baru saja berlalu The Temple of the King, lagu persembahan daripada Rainbow. Ini lagu sekitar tahun 1975, okay. Dan lagu ni dicipta oleh Richie Blackmore dan berselaku pemain gitar utama kumpulan Rainbow. Apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Selangor FM. Terima kasih Cik Kamal Kamarul Bahrain, hadir dari Taman Tasik Biru Kundang. Juga untuk Waidafullah, selamat menjalankan tugas sebelum. Terima kasihlah banyak rakan-rakan kita. Ini lagu dengan daripada Anwar dan juga Elina. Ingat lagi waktu kita sekolah dulu kan, waktu sekolah kebangsaan. Mereka muncul dengan pasangan duet yang mantap dan hangat. Lagunya Kain Pelekat.

kehidupan Radio ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pameran Perdagangan Halal Antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, Program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak penetakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Ribuan terima kasih kepada RTM.
2: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
3: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
4: Hehehe, RTM terbaik.
5: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Lagu ciptaan dua beradik, Sajid dan juga Wajid. Lagu yang berjudul Lal Depata, Selendang Merah. Dengan daripada Udit Narayan dan juga Alka Yani, lagu dipetik dari filem Musim Sari Karoge, filem tahun 2004. Hai, kita bersama pastinya Musik Koli Boli di Selangor FM malam ni. Anda berteman ke Bandung, InsyaAllah sampailah ke pukul 12.30 malam. Pastinya kita layan hujung minggu sampai dengarkan Koli Boli, Koli Boli sampai 11. Okey, apapun terima kasih untuk anda walaupun di mana juga mendengarkan Sang FM. Selamat malam minggu untuk anda.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Asal dan juga Citra Air dengan lagu Ishtamil Lada, okay? Lagu yang kata orang sambil menyanyi, sambil bergurau sendiri, okay? Lagu yang menceritakan tentang perasaan cinta yang semakin mendalam, eh? Dari hari ke hari, kebahagiaan juga apabila dapat bersama dengan insan dan Citra Air. Dan juga harapan agar hubungan cinta itu berkekalan dan penghargaan terhadap pasangan yang menjadi penyeri kehidupan. Okay, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang tengah dengarkan Sungai FM. Tembakan dan balon pasti untuk Koli Boli malam ni. Terima kasih banyak Cikgu Sharifah Nolia yang dalam perjalanan, eh, balik keluar makan malam bersama dengan anak menantu. Alhamdulillah. Terima kasih lah dalam perjalanan dengarkan Selangor FM. Terima kasih. Beranda yang menantikan lagu terbaru, eh, yang lagu Tamil, eh, yang dipresentasikan dalam filem terbaru Vijay Talapati, Jana Nayagan. Kejap lagi abang belanja anda. Kita layan dulu persembahan daripada Asyab Bosi dan juga Abijit dengan Zara Sajum. Dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, judul lagu ni orang Beri Valaru, okay, dengan daripada Vishal Mishra dan juga Aniro. Penghiasi filem Jana Nayagan, okay, yang membawa maksud pemimpin rakyat, di mana filem ni dianggap sebagai sangat istimewa kerana dilihat sebagai kemunculan terakhir Vijay sebagai pelakon utama sebelum beliau memberi tumpuan kepada dunia politik. Oleh sebab itu, filem ni menjadi antara tayangan Tamil yang dinantikan oleh peminat di seluruh dunia. Okay? Kepada anda yang dengarkan Koli-Poli juga, mungkin seribu orang mendengar. Itu antara lagu-lagu yang best dari filem Jana Nayagan ni. Tak salah baru, dia ada 4 lagu yang juga mendapat tempat di media sosial.

Okey, Pak Rashid dari Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka lagu yang bertajuk Ayu Ayu, lagu Tamil dari filem M. Kumaran Sons of Malakshmi, nyanyian Udit Narayan dan juga Salim Singh. Lagu tersebut minggu lepas pun Abang Long ada mainkan kan. Yang katanya penggambaran filem ni dilakukan dekat Sunway Lagoon dan juga Kamera Highland. Siap buat ringtone kalau ada putarkan. Boleh enjoy dengan lagu ni. Boleh kejap lagi ya. Terima kasih Pak Rashid Nilai dengarkan Selangor FM. Jadi di mana juga anda mendengarkan Selangor FM, yang pastinya anda juga boleh stream . Boleh stream Selangor FM mesti RTM klik. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Selangor FM melalui regular kami di 100.9 pilihan tepat. Okay. Terima kasih juga untuk Kak Zaini, sahabat kita dari Puchong juga ada. Betul Balung, sedap lagu tu. Oh, sedap kan ya? Selamat menikmati. Hidangan daripada Balung di malam minggu. Malam juga Syam, sahabat kita yang berada di Kelantan nak dengarkan lagu dari filem Sanggam. Dose Narha. Dengarkan Mukis Miazi. Kali boleh Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, lagu yang saya akan dengan lagu Hati Kama dengan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Norani Zaidis. Okey, lagu Ayo. Ayo. Ayo ayo ungkang girl, maksudnya alahai ayo tu macam ambu ya ampun. Ungkang girl pula mata awak, maknanya dia terpegun, dia kagum dengan mata awak. Semoga Pak Rashid yang pada dinilai terhibur dengan lagu yang dia minta malam ni. Okey, apa yang pastinya selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang baru buka radio. Anda sedang mendengarkan Koli-Boli di Selangor FM. Kalau nak WhatsApp balon 019-330-4425. Terima kasihlah sahabat-sahabat kita. Kak Ruby juga hadir menemani. Terima kasih dengarkan Selangor FM malam ni. Kata Syam dari Kelantan bila dengar lagu dari filem Sanggam Dol Balong Ingat kalau tak silap lah dia kecewa sebab isterinya main kayu tiga dah. Terima kasih juga untuk Abang Kamaruzaman Mamat Sani dari Jalan Kebun juga hadir menemani. Terima kasih, moga terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan malam ni. Kejap lagi Abang juga nak raikan satu permintaan daripada sahabat kita nak dengarkan lagu Punjabi Brown Monday. Kita dayan dulu. Pehla PPR. Dengarkan Koli-Boli Selangor FM. Pilihan.

Friday, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM.

Okey, lagu asal dipetik dari filem Andes ya. Filem tahun 1971 diberi nafas baru. Lagu yang berjudul Zindagi Safar Hai Suhana ini lalu tunaikan permintaan daripada Tuan Haji Wasama Naim. Sahabat kita dari Batu 37 Darat Sabak Bernam ya. Moga terhibur dengan seleksi lagu yang disajikan. Dan anda masih lagi bertemu kami lupa sih untuk Koli Boli di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Jom layan koli-boli di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Lagu ini dipetik dari filem Dar, ya, filem tahun 1993, Mary Summoning. Yang membariskan lakonan hebat Datuk Syaruhan yang berwatak sebagai Rahul Mehra, Rahul Mehra, kemudian Juhi Chawlah sebagai Kiran, Sunny Deol pula sebagai Sunil Mahtara, di mana filem yang mengisahkan tentang obsesi yang cukup melampau. Jadi jalan cerita yang berkisah tentang Rahul, ya, seorang lelaki yang terlalu obses terhadap Kiran sehingga sanggup melakukan pelbagai tindakan berbahaya untuk memiliki, walaupun Kiran telah bertunang dengan Sunny. Dan antara dialog ataupun ungkapan yang menjadi terkenal dalam sejarah Bollywood adalah Kiran. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda, sahabat-sahabat kita. Okey, antaranya Sufian, Sapuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila dengar lagu Pehla Pehla tadi belum, nyanyian SP Bala Subramanian, betul, ya, teringat konflik mendiang dengan seorang komposer Universiti Selatan yang tiada kesudahannya, di mana beliau berjanji tak akan menyanyikan lagu ciptaan komposer yang turut membuat larangan tersebut. Jadi teringat juga konflik antara Datuk Syaruhan dengan Abhijit, terakhir kolaborasi dalam filem Man Huna pun tiada juga penyelesaiannya. Terima kasih Sapuan. Itu komen daripada sahabat-sahabat kita. Selamat malam juga untuk Aunty Zai dari Hutan Melintang Perak. Okay, selamat malam Balung. Happy Koli Boli. Semoga Balung sehat walafiat hendaknya. Terima kasih menghiburkan kami pada malam ni. Okay, doa untuk Aunty Zai juga. Terima kasih Cik Lia dari Perlis juga hadir menemani.

Okey, kita dengar separuh je boleh eh, sebab lagu ni panjang suara, lebih kurang 10 minit 32 saat. Okey, lagu yang menggambarkan rasa rindu, okey, anggota tentera kepada keluarga suatu mereka berjuang, okey. Lagu ini petik dari filem Border, filem tahun 1997, antara lagu patriotik Bollywood yang paling ikonik dan juga menyentuh hati. Dan lagu ni masih lagi popular sampailah ke hari ini, terutamanya pada sambutan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Republik India. Lagu dinyanyikan oleh Sonu Nigam dan juga Rup Kumar Ratut, dan disampaikan dengan penuh emosi kerinduan anggota tentera terhadap keluarga. Dan Desi Atahin membawa maksud kiriman berita datang ataupun surat-surat tiba. Okey, sekali lagi semalam untuk anda sahabat-sahabat kita yang mungkin baru buka radio selamat malam, kalau anda bertemakan belum, pasti untuk koli-boli malam ni menemani apa juga yang anda lakukan di malam minggu. Semoga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan untuk koli-boli ni. Kami sajikan lagu-lagu Hindi dan juga lagu-lagu Tamil, Telugu, Punjabi sampai ke pukul 11 malam ke hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi terus didengarkan Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

Okey, kejap saja lagi. Kata orang dah pun nak habis, nak selesai dah rancangan Koli Boli untuk malam ini. InsyaAllah kejap lagi pukul 11 malam. Kita ada berita mesti utama 11 malam dan nak melakukan kembali untuk temankan anda untuk santai malam minggu di jam yang terakhir nanti. Lagu yang dipetik dari filem Bajrangi Baijan, Tujuh Mila. Ingatkan persembahan daripada Kiki.

0: 100.9 FM.
1: Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah, network school tu, hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara, tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau Perdana Menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Japurun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata, penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat kualiti. Dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.

Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang dah pukul 11.15 minit malam untuk anda. Di mana juga mendengarkan siaran Sang FM. Terima kasih terus dia ya. Dengarkan Selangor FM untuk terhibur. Masih lagi tak boleh tidur. Masih lagi terus berjaga. Jomlah abang temankan anda untuk malam minggu ni sampailah ke pukul 12.30 malam. Ya, dengan lagu-lagu yang belum dah susun best baik punya sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi terus melekat mendengarkan Selangor FM Radio. Nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okay, sebuah lagu yang pernah didendangkan oleh Flybiz dinyanyikan semula oleh Ameng Spring lah. Mengapa perpisahan yang kau pinta? 11:30 minit malam. Selamat malam minggu untuk semua sahabat-sahabat kita, antaranya yang menyapa hadir Samsul Azhar Damani, terima kasih. Juga Cikgu Dewi, sahabat kita yang berada di Batang Kali, tak ketinggalan Ibrus yang berada di Sawah Sempadan, baru balik kenduri, masih lagi berkesempatan dengarkan Selangor FM. Terima kasih banyak rakan-rakan kita.

Dudak kacamata dengan cinta tak perlu dipaksa. Hai, selamat malam juga untuk Cikgu Dewi, rakan kita yang berada di Batang Kali. Waidafullah juga. Terima kasihlah kepada semua yang sudi temankan Abang Lu sampailah ke penghujung. Okey, layan hujung minggu dah sampai ke penghujung. Jagi nak tutup dai. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar-pendengar walau di mana juga anda mendengarkan Sungai FM. Harapan daripada Abang Lu agar anda semua terhibur mendengarkan apa yang kami sajikan daripada pagi sampailah ke penghujung siaran. InsyaAllah. Panjang umur abalukan kembali lagi temankan anda esok hari Ahad. Waktu yang sama 6 petang 12 tengah malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk permulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12:30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat beri cuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga isi yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda bertahan hingga 12:30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhibur, Bazooka Penaka.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dinas Sonala Fan, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Yeah. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silam Budaya.
1: Silam Budaya, betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor, okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Eh Doktor, Doktor dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya. Oh,
2: siap dapat abang manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percaya ke Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata innallaha ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi'anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah
2: dia. Kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi di ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu
1: a'lam. Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya . Dan ustaz, doktor bersabarlah ya.
0: Boleh.
1: Okey, untuk soalan seterusnya sebelum tu, saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
0: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
2: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
1: Betul.
2: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
0: Dia macam ni.
2: Sama juga kan?
0: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke? Macam cikgu. Kita pergi pasar tu. Selamat pagi cikgu. Macam mana boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
2: Saja lah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
1: Lama
2: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor, 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka lah tengok buku kan. Betul. Okay, 10 sahabat, 10, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
1: Betul.
2: Macam kecil kan. Kecil, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul doktor, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni bawa kita kenal sahabat sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
1: Betul.
2: 10 orang je yang masuk syurga ni.
1: Yalah, budak-budak.
2: Budak-budak. Ya.
1: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
0: SWT. Kita sendiri pun belum tentu.
1: Betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah buat tiang agama 5 kali kan, 5 waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu.
0: Belum.
1: Kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan.
0: Kita tak boleh rasa sedap hati.
1: Sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
2: Terlanggar
1: kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
2: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sangat yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka, sama dengan neraka, masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pula, nama syurga. Syurga, terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladhina amanu amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala kata, ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus. Nama syurga yang pertama dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari intang putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtil anar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa. Syurga Ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini kepenuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan mencandanya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini disebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jaza'an wa masira, sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka. Diciptakan Allah syurga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi syurga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya ada banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah eh. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemer lapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahu a'lam.
3: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah, yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah. Kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana doktor?
1: Ya. Dia bidadari. Persoalan kan
3: ni. Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah, persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain, bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan
1: yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ikra' wartaki warattil, kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik, naik, naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga. Naik dan naik dan naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Inna fil jannah mi'ata darjah. Dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahallah lil mujahidin fi sabilillah. Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ma baina darajatain. Dan di antara dua darjah itu, bainas kama bainas samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah. Beza di antara satu-satu darjah tu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dialah orang pertama, buat baik dialah pertama, bercakap benda baik dialah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin. Dia bawah sikit. Ashabul yamin dia bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit.
3: Boleh,
1: kata Abu Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdausi ahla. Ya wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak. Wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah. Sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus, memang aku tak layak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan. Maksudnya gembira sangat. Tapi daripada lubuk hati, aku tak layak, wahai tuanku. Tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sebalik mata episod 27 Tiket ke Syurga Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Majuso selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi kata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah apa di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya, yeah,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnyalah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Doktor pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999. Dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahuna insya'ah. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh hiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan sekadar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah
0: Allah, dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang arikah. Dia panggil arikah, halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kiri di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada yang mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh, 1,000 kilometer.
0: Jauh
2: sudah. Tak macam, tak payah pakai teropong. Macam kita tengok tapak tangan kita. Allah. Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Dan itulah Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: Speechless lah.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga
1: dan of
2: Islam kan. Ini tiket.
1: Kita nak terus masuk ke pintu syurga nanti insya-Allah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dalam rancangan misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu dia Reza. Ya, dengan doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi Reza.
0: Ya, insya-Allah. Hanaf depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan?
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia
1: kan. Oh, memang cuti sebab ni budi
0: Iyalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Ya,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua, tapi untuk keseluruh pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hanti. Untuk Nasional Gebur Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Saram, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Gemburu Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta, Allah SWT. Kita luahkan kepadanya kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Insa. Assalamualaikum, Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Gemburu Hantu. Princess Su, Ita Cho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Gemburu Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum, Gemburung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah, dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ini yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, ya hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mendy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Gemburung Hantu.

0: pernah muda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang bujang-bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang, baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini, anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiar-siar di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lena Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Aino Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipurahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, Pak Kata Nuras, Indreza Witras. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pungutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayo kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM. Ladies and gents, turn

Masa lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Buruhan tu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM. Secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini . Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Yang makin lama makin layu, kepala dah mula terantuk ke meja, siap mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimaksudkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama dia Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama . Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Oh, tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya . If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Dan juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan menerusi ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan National FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sama betul Gunti. Hadir dari Cemoh, Perak. Oh, mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nizam Pening juga. Apa khabar? Selamat betul guys. Abang baik, alhamdulillah. Buat abang handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita taruh saya seperti biasa, Mamex Luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Kebunuh Hantu. Abang Luri hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanannya agak jauh, perjalanannya agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang Luri kita, Mamex, semoga selamat sampai.
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapa saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua. Zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura. Di Bugis Street, zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya, orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikitlah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JB. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantarlah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, Pioganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long, yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: Anda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Datuk Hassan dengan lagunya Mahlika Isyadu terus menceriakan lagi. Awal pagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Roh Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, berbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nurang. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Saleh, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Pulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping terus. Ija Chomi yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ni, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Roh Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang.
Terbaik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 minit pagi. Buat ini salam tajuk semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakan Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan. Kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala. Ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni. Selesai masalah. Faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati. Tamak. Aduhai. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang membuat jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
1: Faham.
0: Setuju tak? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa apa? Sangka buruk tak baby hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir bukan. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Betul tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah kikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat. Dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ne? Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab. Togak bersantun. Macam itulah. Ya? Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar. dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahulah yang terbaru. Kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Wah, wah. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkapkan imam tu. Jangan, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu. Sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit. Apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu kan? Jatuh kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan? Bagi RM45,000 selamba je. Macam tu. Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Weekend Wake Up setiap Sabtu dan Ahad bersama Jit Zulkifli selama 6 jam bermula 6 pagi. Refleksi berita adalah sesuatu kebiasaan yang kita dengar. Bagaimana dengan POV weekend anda? Pasti lancar selancar muzik tanpa henti. Layan carta Hits 20 setiap Sabtu dan Rock Republic setiap Ahad di 2 jam terakhir. Weekend Wake Up 6 pagi hingga 12 tengah hari di stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat pagi semua. Anda sekarang hari ini anda bersama dengan saya DJ Ad ataupun Ad. Selamat untuk Weekend Wake Up edisi 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Selamat pagi semua. Semoga pagi anda lah bangkit-bangkit dengan positif-positif saja. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung ini dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, berita dan info-info menarik untuk anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari bersama saya DJ Ad. Baiklah, jom kita berhibur dengan Piradi suatu masa.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Okey, dah selesai solat subuh. Nah, jadi apa aktiviti pagi ni? Apa aktiviti anda? Kalau ibu-ibu, kalau mak saya pagi-pagi ni, nah, dia dah habis solat, dia mengaji, nanti kan dia nak pergi siram pokok bunga. Okey. Jadi ada yang dah bermulakan dah memulakan aktiviti, yang dah keluar mahu pergi ke tasik untuk berjoging, untuk brisk walk kan. Jadi yang nak buat aktiviti, pastikan aktiviti anda itu jelas di mana tempatnya. Jangan main jalan je tak tahu nak tuju ke mana. Nah, nanti kan kalau sesat nanti susah. Kita nak kena jimat ni. Okey, baiklah. Jadi sekarang pada jam 6.25 pagi, terus bersama kita Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Sasaran utama kita, Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah pasuai dan lebih energi.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Muzik tanpa henti.

0: Baiklah Han, okay. Anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Selangor FM 100.9 MHz. Anda boleh dengarkan kita juga di RTM Click. Okey, baiklah. Hari ini sarapan di rumah ke ataupun keluar bersarapan di luar? Ha, jadi ada mereka, kalau para suami dia dah beritahu dah, oh, ni hujung minggu ni tak payahlah masak kan, jom I belanja you makan pagilah. Okey, baiklah, jadi kita jangan tunggu lama lagi, jom kita bersama dengan Amir Masdi, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masa hadapan, pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara atau apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli Kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340 ribu penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: POV Weekend. POV Weekend. Okey, tadi saya dah beri dah topik apa yang kita nak sembang hari ni. POV Weekend kan. Jadi apa topiknya hari ni? Kalau esok diberi cuti lagi sehari, apa perkara yang anda nak buat? Okey, baik, kita ada respon. Ni tiba-tiba je bos call ni. Bila tahu esok saya nak belanja cuti satu hari. Okey, jadi apa perkara pertama anda nak buat? Kita ada Aiman daripada Shah Alam. Selamat pagi, Aiman. Kalau bos tiba-tiba beri cuti esok, perkara pertama saya buat, saya terus matikan alam. Lepas tu, sarapan dengan isteri dan anak tanpa tengok jam. Wah, Ben. Best kan? Tapi kalau wife kerja macam mana? Kan? Tapi, okay, yang you pergi kerja, hari ni anak tak payah hantar kat babysitter. Abang nak bawa dia pergi sarapan. Cik, lepas tu nanti abang bawa dia pergi taman bunga. Cik, kan best. Seronok Aiman eh. Mantap Aiman, mantap. Perkara pertama yang terlintas dalam kepala otak kita ni, kan, family first. Macam tu okey lah, kan. Ada nanti kan, kita tengok nanti. Ada tak yang tiba-tiba okey, saya ambil joran saya balik, saya keluar balik rumah. Kan, kita tengok macam mana. Nurul daripada Kelang. Nurul, selamat pagi Nurul. Saya nak balik kampung jumpa mak. Walaupun sehari dapat makan masakan mak pun dah cukup hilang penat. Ni mungkin mak dia kalau tak dekat-dekat, maybe kat Seremban ke, kan, ataupun mak si Nurul ni maybe kat Tanjung Karang ke, Sungai Besar ke, kan. So okey lah, tak jauh sangat lah, kan. Kalau kena macam wife saya, mak dia kat Kedah, nasib lah tak dapat lah, kan. Okey, Faiz daripada Rawang. Saya nak sambung tidur, dah lama tak rasa bangun tanpa fikir nak pergi kerja. Wah, baik gitu, eh, best lah gitu. Jadi dia nak sambung tidur ke? Nak sebut dia orang bujang lah. Dia orang bujang. Faiz ni orang bujang lah ni. Faiz daripada Rawang ni orang bujang lah ni. Okey, baiklah. Jadi apa saja aktiviti anda yang lakukan, nak dah tiba-tiba hari esok bos bagi tahu dapat cuti, aktiviti apa pun, pastikan aktiviti tu manfaat lah. Jadi sekarang anda dah sampai kat mana dah ni? Anda dah berada di mana? Kan, ada yang dah pergi taman ke pun boleh beritahu saya juga, kan. Jadi anda boleh share-sharekan tentang topik saya hari ini. Tiba-tiba bos telefon bagi tahu nak belanja cuti satu hari, pada hari Isnin esok. Jadi apa perkara pertama yang anda mahu lakukan, boleh share kat saya di, pada saya di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425, ataupun anda boleh juga hubungi saya di konti 0322873203 atau 0322873204. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. 7.57 POV Weekend kita hari ini. Apa benda yang kita sembang tadi? Topik kita apa? Tiba-tiba bos telefon beritahu nak belanja cuti satu hari pada kita. Aha, jadi apa yang kita, apa perkara pertama yang kita mahu lakukan? Tadi kita ada Aiman, kita ada Nurul, kita ada Faiz daripada Rawang. Kak Ina dari Kajang, saya nak kemas rumah sambil pasang lagu kuat-kuat. Bila hari bekerja memang tak sempat. Oh kan, lagi best nanti nak pasang lagu kuat-kuat pasal jiran-jiran kita, jiran-jiran kita ni pergi apa, pergi kerja kan. Jadi best lah kalau kita tak mengganggu orang lah, eh? Tak mengganggu orang. Okey, Hafiz daripada Banting. Orang Banting, apa khabar orang Banting? Lama tak sampai Banting lah. Saya nak bawa anak pergi taman. Dah lama dia ajak main basikal sama-sama. Bang, pergi bang. Pergi bang, ya. Pergi bang. Dia sangat penting, sangat penting. Aktiviti bersama anak yang sangat penting. Lagi-lagi dia tengah kecil ni. Dia tengah masih kanak-kanak lagi kan. Dia tengah tak tahu nak Dia masih tak boleh berenggang lagi dengan kita tu kan. Jadi ini masa yang terbaik lah untuk bawa mereka pergi main-main. Luangkan masa dengan mereka, Hafiz. Mantap. Mira daripada Petaling Jaya, saya nak me time, pergi minum kopi, baca buku dan lupakan telefon sekejap. Ye ke, lupakan telefon sekejap. Baiklah, nak lupakan telefon sekejap, lupakanlah. Tapi jangan lupa Selangor FM 109 ni lah. Okay, jom kita serupa. Headwind, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.